0: apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, Temu Pro 2. Nah, perkara ngobrolin penguasaan bahasa ya, terutama ini kurikulum yang memang sering banget kita jumpai di setiap sekolah. Sekarang pertanyaannya, Temu Pro 2, cukup gak sih hanya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta penguasaan bahasa daerah? Tentu tetap bisa, Temu Pro 2 ya, tapi menguasai bahasa ketiga alias bahasa asing lainnya begitu ya, atau mungkin bahasa daerah lainnya bisa menjadi keunggulan besar. Contoh ya, kalau bahasa asing, bahasa Jepang, Nihongo begitu ya, untuk industri manufaktur, terus juga bahasa Korea untuk bisnis kreatif, atau bahasa Mandarin untuk perdagangan internasional, and many more, teman-teman berdua ya. Dan ini ada penelitian menunjukkan kalau belajar lebih dari satu bahasa, atau mungkin kamu polyglot ya, bisa menguasai lebih dari 2-3 bahasa, ini membantu untuk meningkatkan daya ingat, kemampuan memecahkan masalah, sampai kamu latih otak kamu agar lebih fleksibel. Dan fakta uniknya, Indonesia termasuk negara yang masyarakatnya relatif mudah menjadi bilingual, bahkan multilingual atau polyglot. Banyak orang Indonesia yang sejak kecil sudah menggunakan bahasa daerah, ya, bahasa Indonesia. Belajar bahasa Inggris belum, lagi nanti kalau kita dikasih bahasa Jerman, bahasa Prancis, and many more, teman-teman Pro 2 ya. Artinya apa? Otak kita sebenarnya sudah terbiasa berpindah-pindah bahasa dari kecil, teman-teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita masih ngebahas topik yang sama begitu ya. Kalau dulu banyak orang nganggap juara kelas itu, wah udah segalanya. Pokoknya dia paling pandai lah itu intinya ya. Tapi sekarang makin kesini dunia kerja sudah sangat-sangat berbeda ya teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat ya di realitas perusahaan, ini mencari orang yang bisa kerjasama, bisa komunikasi, bisa leadership, berpikir kreatif, sampai kemampu beradaptasi gitu ya. Itulah kenapa kegiatan non-akademik sekarang gitu ya menjadi semakin penting. Non-akademik apa aja? Mulai dari olahraga, musik, teater, debat, robotik, sampai organisasi gitu ya. Dan soft skill ini seringkali menjadi pembeda ketika nilai akademik para pelamar hampir sama, teman Pro 2 ya. Jadi kalau dulu ya kamu adalah juara kelas begitu ya, juara umum Z123, ketika sudah bersaing dengan teman kamu yang ternyata dia ini juara panahan tingkat nasional begitu ya, apakah kamu yang juara umum sudah pasti diterima ketika melamar perusahaan yang sama begitu ya? Belum tentu, bisa jadi teman kamu yang dulunya suka bolos secara akademik mungkin kurang, tapi non-akademiknya lebih jago daripada kamu, dia yang lolos teman Pro 2 begitu ya. Dan bahkan ini aku mendapatkan fakta unik juga ya, banyak para CEO mengaku keterampilan komunikasi dan leadership lebih penting ya di zaman sekarang, bahkan lebih sulit dipelajari dibandingkan kemampuan teknis teman Pro 2.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
3: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
4: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
5: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar ya. Lanjut lagi Tempon Pro 2. Kalau dipikir-pikir, Indonesia ini sebenarnya punya tanda kutip ya laboratorium pembelajaran. Waduh, bahasanya susah banget begitu ya. Karena kita telah lagi nih Tempon Pro 2, ada ratusan bahasa daerah. Ada banyak banget seni tradisional, olahraga tradisional, bahkan budaya tiap provinsi, tiap daerah tuh beda-beda, teman-teman Pro 2 ya. Dan semua itu bisa jadi sumber pembelajaran yang sangat unik. Coba bayangin ya, kalau satu siswa atau bahkan siswa dalam satu sekolah deh, tidak hanya belajar teori budaya dari buku aja, tapi juga langsung praktek kayak nari, mainin gamelan, membatik ya, atau belajar bahasa daerah. Jadi selain menambah wawasan, cara ini juga sangat-sangat membantu menjaga budaya agar tidak hilang, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang kayak wondering, emang Indonesia punya berapa bahasa daerah sih? Banyak banget, teman Pro 2, lebih dari 700 bahasa daerah. Itu pun yang sudah tercatat ya. Dan aku yakin di luar sana masih banyak sekali bahasa suku pedalaman yang tidak dijamah oleh orang-orang kita, teman Pro 2. Nah, ini yang menjadi PR kita semua, teman Pro 2 ya. Gimana caranya menjaga melestarikan budaya dan juga bahasa daerah yang dari dulu sampai sekarang memang kita sering praktikkan begitu ya. Tapi bagaimana dengan bahasa dari suku pedalaman yang rasanya jarang sekali dijamah oleh orang-orang atau masyarakat kota nih kayak kita, teman Pro 2 ya. Dan inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa paling besar di dunia, teman Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Tinggi teman Pro 2, Messi joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Pada akhirnya kalau kita ngobrolin tentang pendidikan, itu dianya soal ya udah ngafal rumus begitu ya, ngejar nilai akademis segala macam. Tapi kalau kita simplified lagi, pendidikan ini adalah bekal untuk menghadapi kehidupan. Ciela. Dan semakin seimbang antara akademik, non-akademik, kemampuan bahasa, karakter, teknologi dan juga budaya, aduh rumit banget ya teman-teman berdua. Maka semakin siap pula nih generasi kita bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, teman berdua ya. Oke, itu dia topik di pagi hari ini teman-teman berdua, serba-serbi pendidikan nih yang ada di Indonesia ya teman-teman berdua. Segitu dulu, tapi aku sebenarnya masih nemenin kamu ya sampai jam 10. Jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar bergen aku Mita Ulandari dan teman Pro 2 kita tidak sendirian ya di sini, tentunya sudah hadir ya dua Arjuna kita di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Karena biasanya setiap hari Rabu kita bakal ngobrolin tentang tanggap bencana ya. Of course topiknya juga pasti akan mengarah ke sana teman Pro 2 ya. Dan untuk topik hari ini adalah saat beraktivitas jangan lupakan keselamatan. Yakin juga ya teman Pro 2, kalau misalkan di tanggal muda begini, buat kamu yang udah gajian pasti demen banget jalan-jalan begitu ya teman Pro 2, menghabiskan duit kamu itu. Dan langsung saja ya, hari ini sudah hadir ada Pak Indra dari BPBD Provinsi Bali, khususnya di UPTD Pengendalian Bencana Daerah. Selamat pagi Pak Indra.
1: Pagi Mbak Wulan, pagi iya. Teman Program 2.
0: Bapak lemes banget Pak, kenapa Pak? Belum sarapan?
1: Suara emang ngebas.
0: Oh emang ngebas ya, kayak bass drum. Oke, okay. Selanjutnya kita kenalan dulu, ada Pak Dudi Librana dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar atau Basarnas. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Mita dan teman-teman Pro 2 RRI Denpasar.
0: Nah ini semangat 45 ya Pak Dudi. Namanya unik Pak, Libra, zodiaknya Libra ya?
2: Kemungkinannya dulu Cancer, karena dirubah ke Oktober jadinya Libra.
0: Oh begitu ceritanya, yeah. Sama saya juga Libra ya, tos dulu Bapak.
2: Oh berarti kita, kemungkinan kita jodoh nih untuk hari pagi ini nih.
1: Wow.
2: Kalau zodiaknya juga sih.
0: Iya, kalau pagi enaknya ngegodoh sih Pak. Makan godoh ya.
2: Ditemani kopi kan?
0: Iya betul banget teman Pro 2 ya, biar makin cespleng hari ini topiknya sangat menarik teman Pro 2 ya. Tapi kalau di sesi pertama kita bakal ngobrolin dulu ya mengenai potret aktivitas dan juga mobilitas harian kita di khususnya anak muda. Dan pasti banyak juga yang sering banget abai begitu dengan faktor keselamatan. Karena biasanya kalau anak-anak jalan-jalan pasti mereka pengennya ke tempat yang bagus, yang estetik, atau mungkin kita ngomongin sekarang hidden gem begitu ya. Tapi waktu kita kesana justru jalannya sangat, ya begitulah ya teman Pro 2, harus menyusuri hutan gitu ya, menaiki tebing segala macam gitu teman Pro 2 ya. Oke, kita mau nanya dulu ke Pak Indra ya. Ini dari kacamata UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali. Kalau dari Bapak sendiri gimana sih ngelihat tren aktivitas dan juga mobilitas kita nih anak muda di Bali saat ini, apakah sejauh ini kesadaran kita nih Pak anak muda dalam mungkin kemana-mana ya khususnya berkendara atau aktivitas sehari-hari sudah cukup baik atau gimana nih Pak Indra?
1: Ya kalau teman-teman Program 2 yang muda-muda ya, Gen Z sudah.
0: Iya betul.
1: Ya. Kalau saya bilang sih pasti semuanya baik. Untuk aktivitas jalan-jalannya, karena saya lihat di medsos ini teman-teman kayaknya suka banget memang ya kayak Mbak Ulannya kemana kesana kemari nyari hidden gem.
0: Betul.
1: Sampai pelosok-pelosok sawah.
0: Iya.
1: Iya. Sebenarnya dari kami ya berpesannya, karena sekarang sudah masuk di musim kemarau, bagi teman-teman sederhana aja ya, teman-teman yang suka bepergian musim kemarau, udaranya kering ini, datang dari selatan, pakai lip balm biar gak pecah-pecah kayak bibir saya ini.
0: Aduh, bibir saya juga Pak, pecah-pecah. Iya, bener-bener.
1: Jaga kesehatan, biar kayak minum air hangat, biar suaranya gak serak kayak saya juga nih.
0: Kayaknya semua gejala di Bapak ya. Bingung jadinya nih Pak, baru datang saya pilek Mbak, waduh saya juga Pak. Iya sih Pak, bener ya zaman sekarang. Sebenarnya kita udah bener-bener masuk ke musim kemarau berarti Pak ya, bukan pancaroba ya?
1: Sudah masuk ke musim kemarau. Oh, dan sebentar lagi kata BMKG ya, kita masuk ke puncak musim kemaraunya ini. Masuk bulan-bulan Agustus, September.
0: Iya bener ya teman Pro 2.
1: Dari BPBD, kalau kesana kemari nih teman-teman yang smoker perokok, puntung rokoknya yang masih menyala jangan dibuang sembarangan. Ada lahan kosong main lempar aja, takutnya kan kebakaran.
0: Iya sih, tiba-tiba kebakaran itu kan lucu gitu ya, niatnya kita santuy gitu Pak ya, segala macam sebelum ngerokok loh kok kebakaran begitu.
1: Ini soalnya berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya, 2025 kan basah ya, 2024 2023 memang gampang banget di musim yang kering dan dingin kayak gini nih kebakaran. Sampai ceritanya dulu di Karangasem, di Abang, di Gunung Abang itu luasnya sampai ratusan hektar yang terbakar.
0: Gara-gara kering itu berarti Pak, penyebabnya mungkin bisa karena rokok atau mungkin orang bakar sampah sembarangan gitu Pak itu. Banyak sekali ya penyebabnya. Iya sih ya teman produk, memang kita harus selalu aware dengan lingkungan kita dan juga barang bawaan kita. Misal kalau ngerokok, ngudut begitu ya, ya udah dimatiin dulu baru dibuang teman produk ya. Jangan sampai kamu munculkan modelnya kayak tiba-tiba kebakaran gitu, lo gak sengaja gitu kan, lucu banget teman produk. Niatnya kamu healing malah pusing begitu ya. Oke, selanjutnya kita nanya ke Pak Dudi. Nah, biasanya nih Pak, kalau menurut pengalaman Bapak kerja di Basarnas ya, kasus darurat seperti apa sih yang paling sering melibatkan kita anak muda akibat kelalaian kita sendiri nih Pak? Sebenarnya konyol sih Pak kalau dipikir-pikir Pak ya. Gimana nih Pak Dudi?
2: Baik, terima kasih Mbak Mita. Sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman kami di Basarnas, banyak anak muda apalagi di musim hari ini, musim libur, panjang sekolah ini, baik itu kenaikan sekolah dan lain sebagainya, banyak para pemuda ini melaksanakan kegiatan explore, terutama naik ke gunung, menelusuri pantai, kadang-kadang pendakian ke tebing. Banyak yang di sini faktor-faktor alam yang belum diketahui, terutama bagi teman-teman anak muda ini, apalagi menaik gunung ini. Terutama teman-teman naik gunung ini kadang-kadang dia karena keasikan lupakan dirinya. Seperti bawa barang bawaan kadang-kadang kan banyak untuk mencari daripada untuk di kegiatan status saja, status sosial seperti untuk melihat dirinya di mana posisinya dan lain sebagainya. Tetapi lupa akan cuaca seperti sekarang ini. Seperti di BPBD bilang musim kemarau panas, kadang-kadang juga dingin. Kadang-kadang kita naik gunung itu disebabkan takutnya seperti hipo dan lain sebagainya, lupa akan barang bawaan yang harus dibawa sewaktu laksanakan kegiatan, baik itu di gunung, di laut dan lain sebagainya. Nah, seperti sekarang ini kita menangani dua kasus, drama kasusnya di Ungasan, pantai di seputaran sebelah Pandawa. Lupakan situasi cuaca sekarang ini, di mana untuk di laut ini kan ada istilahnya pasang surut.
0: Iya, pasang surut.
2: Keasikan jalan di pas surutnya, lupa dia baliknya airnya sudah pasang. Tidak bisa balik untuk ke daerah atau titik awal dia untuk melaksanakan perjalanan. Begitu juga dengan teman-teman yang naik gunung, kasihkan naik pas tektoan di baliknya ini dia lupa jalan pulang. Gimana caranya kita untuk menentukan? Memang ada sih beberapa sesuai dengan pengalaman dan ilmu yang kita punya sih.
0: Iya, itu dia manajemen resikonya berarti kurang banget ya kita anak muda nih. Kadang suka sompral di tempat, oh iya ayo kita turun gitu ya, turun tebing nyari pantai, bagus-bagus memang. Cuman ketika udah mulai pasang, nah udah bingung ya, kejebaklah di situ 4 jam menyisahkan orang ya, teman pro 2. Nah kita mulai ke Pak Indra nih, kalau dari pengalaman Bapak ya, atau mungkin dari BPBD sendiri, caranya kita nih Pak untuk manajemen resiko atau memetakan resiko, apalagi di Bali ya cuacanya beginilah Pak ya, kadang hujan, kadang kering, gimana nih Pak?
1: Sedap, memetakan resiko ya, ngeri. Sebenarnya simpel ya, kalau kita petakan resiko itu, saya yakin soalnya anak muda zaman sekarang kan mereka itu teknologi oriented ya.
0: Iya.
1: Jadi gampang untuk mengakses informasi dan juga teknologi yang ada. Untuk memetakan risiko ini teman-teman ya harus tahu bahaya tempat yang dituju, dan selama menuju ke sana bahaya apa aja, kemudian kapasitas diri ini sudah tahu ban motornya habis, tapi minta jalan-jalan ke Karangasem dari Jembrana. Nah kan di tengah jalan bisa kempes.
0: Betul.
1: Harus tahu dulu kapasitas diri untuk menghadapi risiko. Kemudian saya spill aja ya. Sekalian saya promosi barang-barang yang ada di BPBD ya. Teman-teman kalau mau lihat ancaman-ancaman, yang bilang ancamannya kan bahaya ya.
0: Iya, betul.
1: Di Bali ternyata kita punya lab ya dibilangnya, kalau kata atasan saya. Di Bali itu adalah dapur bencana. Jadi ada 14 ancaman bencana yang ada di Bali itu. Tersebar di semua tempat, dan juga sudah kami petakan, Bu. Kak ya? Iya.
0: Boleh, apa aja deh Pak.
1: Jadi sudah kami petakan ya Kak dan juga teman-teman program Madua di tempat wisata yang apa ya, viral, yang populer ya.
0: Iya.
1: Itu bisa buka di website kami di bpbdprovinsibali.go.id. Di situ sudah ada linknya, teman-teman bisa lihat yang namanya pokoknya ke mana, ke Tanah Laut atau mungkin ke Kintamani. Risiko bencana apa aja yang di situ bisa dilihat. Sambil dilihat juga nanti kan kalau udah tahu longsor jangan di tebing-tebing lah.
0: Iya, betul.
1: Kalau ke umpamanya ke mau makan ikan bakar di Banyu Biru di Jembrano ceritanya dari dari sini harus tahu di situ ada abrasi. Seperti itu.
0: Nah, iya sih ya temu Prodo, logikanya seharusnya kita yang lebih pandai begitu ya mencari informasi. Cuman ya itu terkadang common sense kita agak cetek Pak ya. Kita sukanya melalui jauh-jauh begitu ya. Cuman kurang banget nih masalah yaitu pemetaan risiko, manajemen risikonya sangat-sangat minim. Dan sering banget kita juga dengar kalau kemana-mana ada beberapa barang yang wajib banget kita bawa. Nah, ke Pak Dudi nih langsung mulai di spill Pak, mungkin barang bawaan yang wajib kita bawa ketika kita melakukan mobilitas, apalagi kita jauh nih Pak dari Denpasar mungkin kemana, Karangasem begitu atau ke Buleleng jalan-jalan. Silakan Pak Dudi.
2: Baik, untuk barang yang kita bawa terutama tergantung kita aktivitas kita kemana. Kalau memang perjalanan jalur darat udah pasti yang pertama P3K udah wajib kita bawa itu. Terutama bawa obatan, siapa tahu kita bawa penyakit bawaan dan lain sebagainya. Siapa tahu ketemu kecelakaan dan lain sebagainya. Kemungkinan kalau bukan kita yang celaka, siapa tahu ada teman yang celaka, kita bisa mengambil tindakan awal untuk mengantisipasi kecelakaan itu. Untuk di daerah pegunungan atau di daerah dingin ya udah pasti P3K. Hindari hipotermia, seperti apa bawa barang bawaan yang kita bawa. Terutama untuk para trekker-trekker pendaki ini udah pasti dia bawa. Kadang-kadang kenapa dia lupa dengan bawa barang bawaannya? Kadang-kadang lupa ini karena ajaan teman.
0: Iya.
2: Mepet waktu dan sebagainya, lupa akan barang bawaannya. Seperti wetsuit, jaket, minuman, makanan kering dan lain sebagainya. Begitu juga di perairan, kalau di perairan gak mungkin kita membawa lab jaket kemana-mana. Akan tetapi di sana sudah banyak tertera seperti yang sudah disampaikan oleh BBBD, kita harus aware. Untuk melaksanakan kegiatan terutama aktivitas di perairan yang seputaran pantai. Kalau di pantai sepanjang Pantai Kudus sudah ada di sana rambu-rambu di mana kita untuk melaksanakan bisa berenang, tidak bisa berenang, di mana jalur untuk berenang. Kadang-kadang di sana kita mengabaikan daripada rambu-rambu yang sudah tertera di sepanjang bibir pantai atau di daerah pegunungan. Untuk daerah perjalanan seperti di Gunung Agung misalnya, di sana sudah ada pemandu. Mohon untuk melaporkan diri apabila kita melaksanakan pendakian. Siapa tahu kita mengalami cedera atau lain sebagainya, sudah ada di sana pemandu untuk melaksanakan tindakan awal yang sudah sering kita komunikasikan, sering kita ajak kerjasama. Karena di sini keselamatan bukan suatu kebetulan. Akan tetapi kita aware dengan diri kita sendiri untuk keselamatan diri kita sendiri.
0: Iya, itu dia Tabung Pro 2 ya. Di sesi pertama kita udah kenalan ya seberapa besar ternyata banyak sekali bahaya yang bisa mengintai di sekitaran kita walaupun cuman kita jalan di pantai Tabun Pro 2 ya. Bayangin jalan di pantai yang okay, kita slow begitu ya catching sunset, tapi ternyata banyak sekali bahayanya, bisa-bisa kena air pasang begitu ya, hanyutlah kita di sana. Dan masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Oke, nanti di sesi kedua kita bakalan ngobrolin lebih detail lagi mengenai mitigasi dan juga penanganan darurat ketika kita melakukan mobilitas di luar ruangan ya, outdoor teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo di sini aja, dan nggak lupa juga kita ada live di kanal Facebook RRI Pro 2 Denpasar.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

0: Ini teman Pro 2 yang masih joinin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngebahas topik yang sama di Morning Vibes hari ini teman Pro 2 ya. Kalau tadi di sesi pertama kita sudah memetakan resiko segini loh, segambreng loh teman Pro 2. Walaupun kita mungkin hanya ya udah begini jalan-jalan segala macam teman Pro 2 ya. Tapi ternyata banyak sekali resiko atau mungkin bahaya terjadinya bencana yang mengintai di sekitar kita teman Pro 2. Dan di sesi kedua ini kita bakal ngebahas tentang mitigasi bencana seperti apa, atau mungkin penanganan darurat ketika kita melakukan rekreasi mobilitas di luar ruangan begitu ya. Oke, dan kalau kita ngobrolin tentang hal yang sering banget dilakukan anak muda, banyak banget ya. Pertama itu adalah menjadi pelari culture ya, tiba-tiba jadi atlet dadakan segala macam. Dan yang paling sering aku lihat di teman-teman aku adalah mereka ini tiba-tiba suka banget untuk hiking, untuk mendaki begitu ya teman Pro 2. Kita mau nanya dulu nih ke Pak Indra deh ya, kira-kira sebelum anak muda untuk memutuskan buat camping atau hiking ke alam bebas, sekiranya hal apa aja yang perlu kita siapin nih Pak, mungkin tentang perizinan segala macam yang mereka nih harus make sure dulu nih, atau mungkin mereka harus koordinasi kemana aja biar nanti kalau terjadi apa-apa bisa cepat ditangani. Silakan Pak Indra.
1: Ya, terima kasih Bu. Untuk hiking ya sama camping ya. Sedap. Mungkin di hikingnya ya, lagi gunung ya. Untuk masalah perizinan dan macam ini nih Bapak nih, Bapak Dudi ini ahlinya ini. Kemana kita harus minta sama ini ya. Tapi yang saya ingin saya tekankan ya untuk generasi muda, generasi muda. Sebenarnya enggak ada generasi muda aja, generasi tua juga ada yang apa ya, yang bengkong-bengkong ya.
0: Jadi
1: semua orang yang emang ingin menguji adrenalin ya, untuk naik ke gunung maupun menyelam ke laut, pastikan memang dari diri sendiri mampu dulu, jangan sedang sakit kuat-kuatin diri berangkat ke sana karena gengsi sama teman.
0: Iya.
1: Atau punya penyakit asma, spesifik nih asma, ke tempat yang lebih tinggi kan oksigen lebih kurang ya. Jangan sampai maksa juga karena biar ingin tahu aja. Harus antisipasi dengan alat-alat kesehatan pribadi. Kemudian kalau dia memang tekanan darahnya rendah, atau dia gampang dingin badannya, lebih baik ini cari yang camping aja deh, ke pinggir danau atau apa, jangan terlalu spot-spot gitu.
0: Intinya teman Pro 2 kita harus aware juga ya dengan kondisi fisik kita saat itu ya, walaupun mungkin jauh-jauh hari sudah nge-planning, iya kita mau hiking kemana, ke Gunung Batu Karu begitu ya, atau kemana pun itu, taunya saat di hari H teler jadi harus ganti ya, kita harus menyiapkan banyak opsi teman Pro 2, jangan sampai hanya demi FOMO segala macam kita memaksakan diri, itu salah teman Pro 2 ya. Oke, kita ke Pak Dudi, boleh dikasih tipsnya, tadi udah dilempar dulu sama Pak Indra nih, silakan Pak Dudi, benar-benar ahlinya ini, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Mak Mita. Sebelum kita melaksanakan suatu aktivitas, terutamanya di luar daripada rumah, pertama kita izin dulu sama orang tua kita. Nah, biar diketahui kemana jalur kita untuk melaksanakan

0: dalam situasi polemik.
1: Mm-hmm.
0: Nah, polemik ini bukan artinya adanya lain dan sebagainya, akan tetapi gimana teknisnya. Karena okay. di Batu Karu ini kita sudah mengetahui belakangan ini banyak suatu kejadian yang terjadi Batu Karu. Makanya masing-masing pendisi adat seputaran jalur Batu Karu ini masih melaksanakan rapat, begitu juga dengan pemerintah daerahnya. Gimana untuk jalur yang bisa disepakati untuk dilaksanakan trekking. Kalau daerah Pupuan sudah ada jalurnya, akan tetapi di sini belum diputuskan oleh Peparuman. Dilihat daripada kejadian belakangan ini, ada berapa kejadian yang kemungkinan melibatkan dari bendesi adat. Akan tetapi tidak ada izinnya ke bendesi adat, terutama di Batu Karu. Kalau di Batur, memang di sana jalurnya sudah diantisipasi dari pihak-pihak pemandu maupun yang melaksanakan suatu kegiatan wisata. Kalau untuk izinnya, kalau di daerah pantai, kalau daerah pantai ini memang susah. Nah, untuk izinnya ini tidak ada izin ke daerah pantai, kecuali di sana memang ada jalur daripada hotel maupun beach club seputaran pantai itu. Di sini kita cuma bisa mengimbau, mohon untuk menaati rambu-rambu yang sudah tertera. Nah, di sana bukan ombak atau air pasang aja yang membahayakan, akan tetapi di sini ada pasang surut maupun arus. Kadangkala airnya itu tenang, arusnya yang kuat. Yang kedua, ombaknya tinggi, akan tetapi arusnya juga deras. Nah, di sini kita harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri dulu. Apakah kita mampu untuk melaksanakan berenang, atau sekedar kita untuk menikmati pantai saja. Nah, kalau kita menikmati pantai, berarti kita tidak berusaha untuk melaksanakan aktivitas di air, cukup kita jalan-jalan di pantai. Akan tetapi tetap memperhatikan daripada pasang surut. Nah, di sini ada beberapa karakter memang yang berbeda, terutama di daerah Luwatu, pas airnya surut memang airnya agak di tengah. Kalau sudah pasang, di sinilah banyak yang terjebak. Satu bulan belakangan ini kita menangani dua kejadian terhadap wisatawan yang terjebak daripada air pasang. Itu yang kadang-kadang kita lupa, aware akan cuaca hari itu. Itu mbak kita.
1: Itu dia Taman Pro 2. Itu baru dua, gunung sama laut, belum yang lain. Taman Pro 2 ya. Intinya kalau kita memang mau berwisata ya, rekreasi kemanapun itu, mau hiking segala macam, kita harus memperhatikan banyak hal Taman Pro 2 ya. Tapi yang paling penting adalah faktor keselamatan ya. Dan kita juga harus tahu nih kondisi secara geografis begitu ya. Kita misalkan mau ke Uluwatu, oh iya kita harus paham biasanya itu kalau misalkan sudah pasang, apakah airnya tinggi apa gimana, begitu ya Taman Pro 2 and many more. Dan seringkali nih Pak, kalau misalkan kita mendaki ya, atau hiking, kita kan suka sotoy Pak ya, jadi hanya bermodal maps, bermodal yang katanya tinggal lurus aja, ikutin jalan setapak, terus satunya hilang, gak ketemu 10 hari begitu ya. Kalau dari Bapak sendiri ya, ini dari sudut pandang Basarnas, gimana menanggapi fenomena ini Pak?
0: Kalau dari Basarnas, kita ada istilahnya materi jungle rescue. Jungle rescue kita mengenali dulu karakteristik daripada gunung itu. Yang mana lembah, yang mana punggungan, yang mana jalur trekkingnya. Biasanya kalau dulu kita buka peta. Kalau sekarang sudah ada maps dan GPS. Di sana sudah memang ada trekkingnya. Nah, kalau kita menggunakan maps atau GPS, pastikan dulu daripada satelit yang kita terima. Kadang-kadang kita bawa GPS, pertengahan jalan kita tersesat, baru di sana aplikasi GPS-nya dihidupkan. Otomatis satelit yang dipancarkan kadang-kadang kita tidak terima karena kelebatan daripada hutan tersebut. Maka dari itu, sebelum kita melaksanakan pendakian, pastikan dulu plotting. Kita ada namanya plotting area, di mana jalur pendakiannya. Kalau sudah pastikan plottingnya sudah terplotting di GPS maupun di maps, baru kita melaksanakan dakian. Kadang-kadang

0: Kadang antara GPS dan maps ini tidak sesuai dengan jalur trekking yang kita tempuh. Mm-hmm. Di sana kadang-kadang ada suatu perubahan. Mm-hmm. Karena hujan, adanya pohon tumbang dan lain sebagainya, di sana kita kadang-kadang berubah alur. Mm-hmm. Baik itu ke arah kiri maupun ke arah kanan. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Sudah berapa perjalanan baru kita ingat jalur yang mana kita tempuh. Di sana kadang-kadang adanya suatu tersesat. Nah, sebelum apabila kita di pendakian ini menemukan jalan buntu, upayakan kita mengenali jalur tersebut dengan memasang marker. Kalau kita marker atau tanda jalur pendakian awal. Sewaktu kita tersesat, kita akan mengikuti kembali atau balik kembali dengan mengikuti marker tersebut. Markernya ini apabila kita tidak membawa marker dari rumah, bisa dengan petik pohon atau petik daun. Nah, yang bisa kita lihat sewaktu kita balik atau ke titik awal. Nah, para mendaki di sini kadang-kadang sudah mengetahui pengetahuan ini. Akan tetapi sewaktu baliknya ini lupa di mana naruh marker tersebut.
1: Nah, itu dia. Ya, nggak ada yang tahu teman-teman Pro 2. Jadi memang alangkah baiknya bawa guide lokal, Pak ya, kalau kita mendaki ya.
0: Ya, kalau sebaiknya untuk ya, sebaiknya lebih baik kita bawa gather.
1: Benar ya, walaupun mungkin harus membayar lebih, nggak apa-apa. Yang penting selamat teman Pro 2
0: sekali.
1: Ya, itu dia. Kita sudah kuliah 3 SKS bareng Pak Dudi. Selanjutnya ke Pak Indra ya. Oke, Pak Indra, kita mau nanya dulu nih, sekiranya kalau nanti terjadi bencana begitu ya, misalkan ada gempa bumi, tanah longsor saat kita lagi ada di destinasi wisata, mungkin pegunungan, air terjun, kira-kira langkah proteksi mandiri apa yang harus kita lakukan, atau mungkin kita boleh ngelapor kemana ini, Pak?
2: Oke. Ini penting memang ya. Makasih Mbak Ulan. Untuk teman-teman Pro 2 yang lagi apa namanya, lagi senang-senang ya, mau ke gunung atau ke pantai atau dimanapun, pastikan cari dulu informasi daerah tujuannya kemana. Karena kalau ke pantai, umpamanya ya ke tanah laut ini, Tabanan kan, berarti cari informasi tentang kontak BPBD Tabanan. Untuk nanti apabila ada sesuatu bisa kita telepon ke sana. Karena di Tabanan disediakan hotline telepon. Kemudian kalau ke pantai-pantai di selatan ini, di Semenyak, Lumajang, kenali juga kenali juga kontak-kontak yang ada di sana, mau dari BPBD atau dari SAR. Kemudian pastikan mengenali ya, aware berarti ya, mengenali papan-papan evakuasi yang ada. Nanti kalau papan evakuasi menunjukkan evakuasi tsunami ke arah utara, jangan lari ke barat.
1: Lucu itu namanya ya.
2: Kan orang panik.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena secara psikologi orang panik akan mengikuti orang yang paling banyak kemana.
1: Iya.
2: Seperti itu. Kemudian kalau ke gunung, kalau ke Gunung Agung ini, sekarang kan sudah dipasang papan pengumuman atau papan peringatan tentang jangkauan lontaran erupsi atau KRB, pasakarannya KRB. Jadi teman-teman juga harus paham, seandainya ada ciri-ciri gunung batuk-batuk, jangan dekati KRB. Maksudnya jangan dekati inti dari letusan, kata kepo ya. Seperti itu.
1: Sering banget kita kepo ini, Pak.
2: Iya. Bener. Jadi jauhi, kemudian pastikan selain itu semua, apabila ternyata kita diam di rumah nih, kita enggak bepergian. Mau dia orang tua atau dia masih remaja. Seandainya terjadi bencana, banjir, gempa bumi, tsunami, selama macam, atau gunung meletus di Karangasem gitu ya. Kita harus nih, tapi bukan harus juga sih. Kita menghimbau dari BPBD untuk teman-teman semua punya yang namanya TAB, tas aman bencana.
1: Oke.
2: Jadi tas ransel yang cukup kuat, cukup besar, bisa menampung sertifikat tanah, dokumen penting ya. Dokumen penting, perhiasan, kemudian juga uang cash, kemudian bahan makanan, alat kesehatan, dan juga apa namanya, emergency lamp itu. Seperti itu. Jadi seandainya kita harus mengevakuasi diri, misalnya kan diarahkan ke tempat evakuasi. Karena di tempat evakuasi itu ada banyak orang, mungkin ya, untuk keperluan diri kita sendiri itu nggak diakomodir seperti alat kesehatan. Karena itu kita harus wajib bawa, seperti itu.
1: Iya, itu dia tempat pro 2 ya. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan dalam kuliah kebut semalam hari ini ya, tempat pro 2 ya. Itu dia tempat pro 2, kita bakal break sekali lagi nanti di section ketiga, masih juga ngobrolin topik yang sama. Cuma di sini tempat pro 2 ya, dan nggak lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital untuk dapetin info informasi menarik lainnya.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuman itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Teman terbaik.

0: teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Nggak berasa teman Pro 2 ya, kita udah di akhir section, masih juga ngebahas hal yang sama ya. Kalau kita ngobrolin tentang keselamatan, itu sudah pasti tanggung jawab bersama, khususnya tanggung jawab ke diri kita sendiri. Bukan tanggung jawabnya tim SAR aja, BPBD aja, enggak, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan hanya bertumpu pada itu menyusahkan orang namanya ya, teman Pro 2. Oke ya, kita langsung nanya dulu deh ke Pak Indra ya, ini dari UPTD Pengendalian Bencana Daerah. Sejauh ini ada nggak sih Pak program edukasi atau mungkin pelatihan yang dibuka untuk umum, khususnya untuk belajar mengenai mitigasi bencana nih Pak? Gimana Pak Indra? Silakan.
1: Siap. Untuk program itu ada.
0: Ada. Okay. Mm.
1: Jadi itu program dari KIE ya, Komunikasi Informasi dan Edukasi. Jadi di BPBD ada program keren nih, namanya CMT Pak.
0: Oke.
1: Cakra Muda Tangguh. Isinya itu teman-teman saya yang di kantor yang siap memberikan penyuluhan kebencanaan. Kemarin terakhir ini di perangkat desa Carang Sari. Biasanya kami safari biasanya. Safari ke seluruh Bali. Nah, kalau teman-teman dari komunitas ya. Komunitas ada yang ingin ingin apa namanya Bu ya? Mengundang.
0: Iya.
1: Mengundang untuk pelatihan simulasi bencana bisa kontak bersurat lah ya, atau mungkin bersurat lah, biar resmi ya, ke BPBD Provinsi Bali. Kemudian, dan gak cuma di BPBD Provinsi Bali, kita teman-teman di BPBD Kabupaten Kota ya, itu juga menerima pelatihan kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi, dan biasanya sih gratis, gak ada yang berbayar gitu. Kemudian teman-teman juga, kalau untuk mitigasi, ini kan pencegahan.
0: Iya.
1: Saya rasa ada juga produk-produk dari kebencanaan yang dari pusat maupun daerah yang berguna untuk teman-teman Pro 2. Contohnya tadi kayak iklan Inaris. Inaris ini isinya itu tentang pemetaan. Jadi Pulau Bali ini langsung kita lihat ada zona-zona macam-macam bencana, dari banjir, tsunami, longsor, macam lah, yang bisa diakses di aplikasi tersebut. Inaris namanya, Inaris BNPB. Kemudian dari Provinsi Bali, saya bilang Provinsi Bali ini, ada juga produk untuk kita melihat langsung RT RW ya.
0: Oke.
1: Rancangan tata wilayah. Jadi namanya Gistaru, Gistaru Provinsi Bali. Ketik aja di situ pasti nanti muncul. Nanti kan teman-teman kalau seandainya mau belanja, beli tanah atau beli apa, kan bisa lihat yang aman gimana biar enggak kena zona-zona aneh lah.
0: Iya. Seperti betul. Itu. Iya, benar-benar. Iya, apalagi zaman sekarang FOMO nih Pak, kita anak muda mau beli rumah gitu.
1: Sedap.
0: Ya. Beli properti harus punya begitu ya. Apalagi KPR kan ditambah 40 tahun sekarang tuh ya sama pemerintah. Lumayan ya teman berdua. Oke, selanjutnya ke Pak Dudi ya. Boleh dikasih tahu mungkin ke teman Pro 2 berapa call centernya Basarnas dan gimana cara untuk memberikan laporan efektif sekiranya kalau misalkan kita lagi rekreasi tiba-tiba, wah ada tsunami nih Pak, gitu. Silakan Pak Dudi.
2: Untuk call center daripada Basarnas Bali di nomor 115.
0: Oke.
2: Untuk nomor teleponnya 0361703300. Untuk nomor WA-nya, tar dulu saya buka.
0: Oke, kita tungguin.
2: Karena di nomor 081-215-955-336.
0: Oke, itu dia.
2: Apabila mengalami kedaruratan bisa menghubungi di 3 nomor tersebut dengan laporan A1.
0: Ya, oke, apa itu Pak?
2: Laporan yang resmi. Kadang-kadang kita juga menerima laporan yang kurang resmi.
0: Gimana
2: kadang-kadang
0: itu kurang resmi?
2: Dulu kita pernah mendapatkan laporan seperti laporan candaan. Setelah kita ada namanya Eskom, Free Eskom tidak aktif. Atau kita tanya kembali, di sana ditutup. Nah, kita pernah sudah meluncur, tahu-taunya sudah sampai di lokasi, tahu-taunya di sana tidak ada apa. Maka dari itu kita biasanya di sana mengetahui dulu nama pelapor, kejadian dan lain sebagainya untuk bahan laporannya kami dan bahan komunikasi kami, koordinasi kami terhadap wilayah tersebut, biasanya ke Babin Kadipmas maupun Babinsa. Bisa juga melaporkan kepada OPD, OPD seperti BBBD, kepolisian dan lain sebagainya. Bisa juga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pasti akan dikoordinasikan kembali kepada Basarnas maupun pihak berwajib lainnya. Karena di sini kita dalam pelaksanaan kegiatan SAR atau pencarian dan pertolongan pasti dengan tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas, dari instansi kepolisian, TNI, instansi pemerintah maupun potensi SAR. Nah, termasuk RRI ini termasuk potensinya kami yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada kami untuk edukasi kepada masyarakat.
0: Oke, itu dia teman-teman Pro 2. Sekiranya kalau memang ada bencana yang terjadi, langsung dilaporkan. Pastinya langsung meluncur ya teman Pro 2. Tapi perlu disimak juga, jangan sampai macam-macam. Dalam artian main-main begitu ya. Pak tolong Pak, ini ada kebakaran. Udah nyampe sana, lo puyung ternyata gak ada apa. Kan lucu begitu ya teman Pro 2 ya. Intinya saling koordinasi aja teman Pro 2. Sekiranya terjadi apa-apa, sudah disampaikan juga call centernya berapa begitu ya. Pun juga di social media pasti sudah banyak begitu ya yang menyampaikan nomor-nomor penting begitu ya untuk emergency call sekiranya terjadi apa-apa teman Pro 2 ya. Terakhir silakan closing statement dari Pak Indra dulu deh, silakan Pak.
1: Oke, saya tanya nih call centernya.
0: Boleh Pak, boleh sampaikan juga dong.
1: Untuk Provinsi Bali di 0361251177. Tapi iya. Untuk dan juga ya, bukan tapi, dan juga untuk seluruh call center BPBD seluruh kabupaten kota bisa nanti dilihat di media sosial kami di Facebook maupun di Instagram maupun di web ya, di BPBD Bali itu ada. Jadi nah tadi yang nyambung ya ke teman-teman, kalau mau ke daerah mana coba buka dulu medsos kami untuk lihat kontak-kontaknya yang ada di situ. Kemudian untuk penutup ya, saya yakin untuk teman-teman generasi muda adalah agen perubahan. Jadi sangat-sangat kami harapkan bahwa teman-teman Pro 2 adalah agen yang ikut serta merubah kesadaran lingkungan dan juga kesadaran bencana. Jadi teman-teman ikut memberikan, bukan memberikannya, ikut aware tentang kondisi yang sering terjadi pada kehidupan kita sehingga kita bisa bersama-sama mengurangi risiko bencana.
0: Itu dia ya closing statement dari Pak Indra. Terakhir Pak Dudi, silakan Pak.
2: Closing kami dari Basarnas khususnya di bidang pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap teman-teman Pro 2 yang mendengarkan, mohon untuk menjadi perhatian safety first, keselamatan diri kita sendiri. Dimana di sini keselamatan bukan suatu kebetulan, akan tetapi kita aware terhadap diri kita sendiri untuk keselamatan, baik itu dalam beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Begitu juga kita akan mengenal bahaya-bahaya yang mengancam. Apabila terjadinya suatu bahaya yang mengancam, tidak mampu kita laksanakan untuk melaksanakan penyelamatan, bisa kita minta bantuan. Jangan sampai kita melaksanakan penyelamatan, seorang penyelamat menjadi korban. Nah, di sini kita akan tahu di mana kemampuannya kita untuk melaksanakan penyelamatan. Apabila kita mampu, dipersilakan. Kalau tidak mampu, kita juga bisa mampu untuk meminta tolong. Itu aja untuk rekan-rekan pendengar Pro 2. Semoga Afiknam jaga sama Gram. Selamatlah alam semesta.
0: Oke, astugare ya, berkah untuk kita semua. Terima kasih Pak Dudi dan Pak Indra sudah meluangkan waktunya hari ini ya. Kita ngobrol sangat padat sekali di pagi hari ini, dan thank you juga teman Pro 2 yang sudah joinan di sini teman Pro 2 ya. Karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis, Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Mito Lander yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.
3: Lumpianya ya Bu ya. Oh, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
4: Sabar Mbak, banyak amat pesennya.
3: Lagi pengen.
4: Pengen sih pengen, tapi nggak kalap juga kali pesennya.
3: Tahu lagi, terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
5: A few moments later.
3: Habis. buang ah.
4: Kok dibuang sembarangan sih?
3: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
4: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
5: Ini sampah punya mbaknya.
3: Pak Satpam, ampun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Teman terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya memperingatkan seluruh jaringan pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat dan wisatawan bahwa di Bali bukan tempat aman dan untuk pelaku tindak pidana ataupun P2. Dijelaskan seluruh jajaran Polda Bali berkomitmen untuk bertindak tegas segala bentuk kriminalitas tanpa kompromi termasuk pelanggaran hukum terkait barang subsidi dan sumber daya alam demi melindungi kesejahteraan masyarakat luas. Di tengah situasi Kamtibmas yang kian terkendali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menjadi korban kejahatan jalanan baik pencurian biasa, curat, curas maupun curanmor via telepon di nomor 110 agar tim URC Polda Bali bisa langsung bergerak.

Di samping itu, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali secara resmi menutup rangkaian bulan Bung Karno 8 tahun 2026 di Gedung Kesirarnawe Taman Budaya Provinsi Bali kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan bulan Bung Karno 8 tersebut dengan baik sesuai agenda. Ia mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan, sedangkan bagi yang belum, diajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan hadir kembali pada penyelenggaraan Bulan Bung Karno tahun berikutnya. Penutupan Bulan Bung Karno 8 tersebut ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekda dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Diperluaskan di area kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2 and welcome to Pro 2 Hitlist. Ya, teman Pro 2, kita sudah memulai perjalanan di siang hari ini dengan Midday Chills bareng sama Tia pastinya dengan info Pro 2 tadi. Dan now it's time to Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi selama sejam ke depan, kamu bakal Tia ajak membahas something new. But before that, teman Pro 2, let's we say happy birthday, happy birthday, happy birthday Agnes. Yes, teman Pro 2, happy birthday to our Indonesian diva ya. Happy birthday untuk Agnes Monica Muljoto. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau, teman Pro 2. Yang keberapa ya? Agnes itu kelahiran 86. Well, segitulah umur dia, teman Pro 2. Sudah memasuki umur 40 ya, Agnes Monica. Happy birthday dan pastinya semoga semakin sehat, semakin glowing dan lagunya semakin banyak ya teman Pro 2. Apalagi kita, seperti yang kita tahu ya, Queen of Ballet-nya Indonesia teman Pro 2 Agnes Monica Muljoto yang hari ini berulang tahun ya, sudah melanglang buana go internasional sejak dahulu kala ya. So teman Pro 2, kita bakalan bahas tentang Agnes Monica dan her songs, unique songs juga pasti selama sejam ke depan. Pastinya sambil tiap puterin another songs and information buat kamu juga. So don't forget teman Pro 2, langsung kepoin Instagram kita sekarang juga at @rripro2 Denpasar. Karena sudah meluncur ya 3 lagu yang ada di Instagram @rripro2 Denpasar edisi Agnes Monica Muljoto birthday today. So, tunggu apa lagi? Langsung vote sekarang juga di story Instagram kita. And don't go anywhere.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Apakah kamu tahu?
4: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
5: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi 1999 teman berdua dari Charlie XCX dengan Troye Sivan. Ini teman berdua kalau bahas-bahas ya our queen, our diva ya Agnes Monica Muljuwoto teman berdua berkelahiran hari ini 1 Juli 1986 teman berdua. Yes, she's a Cancer. Ya benar ya, Cancer ya zodiak untuk di bulan ini ya teman berdua. Dan ya, seorang Agnes Mo ini teman berdua, as we know ya, dulunya adalah penyanyi cilik dan dancer juga bisa, menjadi aktris juga iya. Kalau kamu masih ingat teman berdua, Tralala Trilili, nah itu adalah masa kecil yang Agnes menikah yang pastinya dia juga belum lahir teman berdua. Dan masih ya rame sampai sekarang kalau udah bahas-bahas Agnes Mo, adalah seorang artis cilik juga dan sekarang udah go internasional pastinya. Gak main-main teman berdua, kalau ditanya ya siapa sih salah satu penyanyi Indonesia yang udah go internasional, pasti kalau bukan Agnes Monica, Anggun, siapa lagi, Riz Brian, dan sekarang udah makin rame lagi teman berdua. Ya, Agnes Monica ini banyak banget ya lagunya teman berdua, dan seperti yang kita tahu banyak banget dia featuring, banyak banget dia collab sama artis luar teman berdua, bahkan dengan awalan namanya sendiri bukan dia di collab sama artis luar. Yang salah satunya adalah Everybody Loves the Crazy Girl. Itu adalah salah satu lagu yang Tia suka juga teman berdua yang bareng sama Steve Aoki. Ada juga yang kemarin ya teman berdua yang Get Loose itu juga rame banget yang sama Ciara teman berdua. Yes, gak main-main, Diamonds juga sama French Montana and T.I. teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu nanya nih sego internasional apa seorang Agnes Monica teman berdua, dengarkan saja lagunya. Di sana sudah banyak banget dia featuring dengan artis luar. Dan I would like to play salah satu artis yang diajak duet beberapa waktu lalu teman berdua. So, this is special for you teman berdua, Steve Aoki featuring CNCO dengan Differente.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Apakah kamu tahu?
2: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, lama-lama gitu dia tadi dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Ini ya teman Pro 2. Dari kedua lagu Leda, kedua lagu. Kedua laki-laki ganteng tadi yang kolab ya teman Pro 2 di lagu Alama. And now Tia bakalan bahas salah satu laki-laki Indonesia juga nih ya, musisi Indonesia maksudnya teman Pro 2. Yang baru aja merilis lagu teman Pro 2 yang judulnya Teh Hijau. Baru kemarin banget meluncur di YouTube nih teman Pro 2 yang langsung hashtag 3 on music trending charts. Yes ya, official lirik dari Tulus Teh Hijau udah dapat 463.000 views. Udah bertambah 464.000. Cepet banget ya, nambah 1.000 baru belum semenit ya ngomong teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, lagu ini ternyata kalau kata netizen sih meromantisasi kejombloan gue. Iya sama Pro 2, karena di liriknya ya benar-benar disampaikan ternyata aku belum siap untuk mencintai siapapun dan apapun. Jadi I need to love myself first, baru deh bergeser mencintai orang lain ataupun hal lain teman Pro 2. Ini ternyata adalah curhatan seorang Tulus ya teman Pro 2 yang judulnya Teh Hijau. Dan liriknya ini dibuat sendiri oleh Tulus teman Pro 2. Jadi ini memang ya cerita dia dituangkan dalam sebuah gelas yang berisi teh hijau. So ya teman Pro 2, ini buat kamu yang relate ya, cocok banget sih sama lagu Teh Hijau ini teman Pro 2. Karena benar-benar komentarnya ya kalau Tia lihat ini benar-benar banyak yang relate ya. Karena responnya ada yang bilang kalau ini adalah fase hidupnya teman Pro 2. Ada yang terasa tersindir dengan lagu ini gara-gara meromantisasi kejombloan. Jadi banyak main alam, olahraga juga makin aktif, apalagi baca buku, single era dimanapun teman Pro 2. But ya, yeah, back again, seorang Tulus teman Pro 2. Kalau udah bahasa tulisan atau lirik-liriknya Tulus itu pasti meromantisasi kehidupan teman Pro 2. Baik itu ke dalam hal yang sendiri, bersama orang, bersama siapapun, bisa aja emang si Tulus-Tulus ini teman Pro 2. Tapi ini sebentar lagi akan menjadi new entry setelah Tia request pastinya ke music director kita teman Pro 2. So, I would like to play another song from Tulus teman Pro 2. Ini dia, Jatuh Suka.

swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: 95,3 Pro 2 FM. Ya, teman Pro 2. Kalau bahas-bahas Agnesmu ya, teman Pro 2, banyak banget prestasinya seperti yang kita tahu. Kayaknya AMI Award itu udah langganan banget ya sama seorang Agnesmu ini, teman Pro 2, yang memang kehidupannya dia penuh dengan music, music, dan music. Kalau misalnya kamu masih kebayang nih tentang Agnesmu atau Mabro 2, pasti inget sama lagunya dia yang Get Loose, Get Loose, Get Loose, yang sempat banget viral gara-gara lagu itu diparodikan sama ibu-ibu pakai hijab. Itulah Mabro 2. Nah, itu juga salah satu fase di mana dia itu lagi rame banget, Mabro 2. Sebenarnya Agnesmu udah rame, cuman gara-gara viral ibunya itu ngomongnya tuh Get Lost, Get Lost, Get Lost. Nah, itulah dia. Ya, 92. Ini memang ya, seorang Agnesmu ini sebenarnya dulu nama, bukan dulu ya, tapi nama aslinya dia seperti yang dia sering sebut, 92, Agnes Monica Muljuoto. Tapi sekarang ya, nama panggungnya sudah berubah menjadi Agnesmu 92. Bahkan nih, 92, majalah Rolling Stones Indonesia pernah menyebutnya sebagai diva muda Indonesia. Dan ya, teman Pro 2, di 2022 juga lagunya sempat ramai yang Patience. Even when I call you, when your promises over again. Udah gak usah Tia yang nyanyi, cukup, cukup, cukup. Nah, itu langsung ya, teman Pro 2, masuk ke tangga lagu Billboard, teman Pro 2, yakni masuk di R&B, Hip Hop Airplay, dan Adult R&B Songs, yang benar-benar menjadikan seorang Agnesmu ini menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil menoreh pencapaian tersebut. Dan pada tahun yang sama juga, Agnes didolot menjadi kapten kehormatan Los Angeles FC. Ya, 92, Agnesmu ini memang banyak banget ya, 92. Dan bahkan nih, Tia himpun dari Wikipedia ya, 92, banyak banget penghargaan Agnesmu. Salah satunya adalah 18 Anugerah Music Indonesia atau AMI Awards, 8 Panasonic Awards, 5 Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards, 4 MTV Indonesia Awards, 2 Mnet ASEAN Music Awards, 1 World Music Awards, 1 iHeartRadio Music Awards, 2 Indonesian Television Awards, 3 Festival Lagu Asia, 7 J-Pop International Music Awards, 1 Billboard Indonesia Music Awards 2020, 1 Line Award Indonesia, 4 Yahoo OMG Awards Indonesia, 2 Platinum Vibes Radio NYC 2022. Pokoknya Tia nyebut ini harus benar-benar satu persatu karena banyak banget ya, teman Pro 2. Dan bahkan ini pastinya ada yang belum dihimpun juga, karena ya, teman Pro 2, as we know, seorang Agnes ini banyak banget. Tapi teman Pro 2, saking banyaknya, Tia nggak mungkin menyebutin itu semuanya satu-satu ya. Jadi udah Tia himpun dengan beberapa lagu yang keren-keren juga. So, once again happy birthday to Agnes Monica Muljuoto, yang di tahun ini sudah 40 tahun, teman Pro 2, karena berkelahiran 1986 ya. But by the way, anyway, baswe, teman Pro 2, bentar lagi Tia bakalan puterin jawara dari Pro 2 Hitlist, dan pemenangnya adalah Get Loose dari Agnes Monica Muljuoto featuring Ciara pastinya. And by the way, teman Pro 2, di jam 12 nanti bakalan ada puji tersandia juga. Abis itu kita bakalan masuk ke info kuliner dan UMKM. So, teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah ngevote di Pro 2 Hitlist edisi Agnesmu birthday today. So don't go anywhere, and langsung aja kita puterin juara dari Pro 2 Hitlist. So please welcome our birthday girls, Agnesmu.
1: Get loose, get loose, get loose, get loose. Hey baby, I know I see you.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

95,3 Pro 2 FM. Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar setelah tadi sudah berkemanang pastinya puji tersandia teman Pro 2. And now as we continue to another information. Yes, ya teman Pro 2 sekarang adalah jam makan siang. So don't forget to get your lunch. Jangan lupa makan siang teman Pro 2 pastinya sambil Tia temenin kamu of course. Karena Tia bakalan bahas-bahas info kuliner dan UMKM pastinya sambil puterin lagu-lagu keren teman Pro 2. Ini karena pas banget ya info kuliner teman Pro 2. So I would like to play a song special for you tentang makanan juga nih. Kamu kebayang gak sih lagunya lagu apa teman Pro 2? Yaudah deh langsung aja Tia puterin, ini di dia Cortis dengan Acai.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.
2: RRI Radio Tangga Bencana.
3: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
4: Kiamat ini! Tolong!
3: Kak, ngapain sih di atas pohon?
4: Tsunami datang! Tsunami datang!
3: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
5: Oh no!
6: This is your radio.
7: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI.

95,3 Pro 2 FM. Ya, setelah tadi sudah terputar ya, ada Cordis dengan Acai ya, makanan yang sempat viral banget sama Pro 2. Ada Tarot Fees, ada Memory Baik juga dari Sheila on 7. And by the way, we bahas with teman Pro 2, kita bahas-bahas makanan nih ya, and it's my favorite food. Kalau tadi yang ulang tahun juga my favorite artist. Today is Tia favorite. Ya, sama Pro 2. Dan ini Tia adalah salah satu orang yang sweet tooth sama Pro 2. Kalau kamu gak tahu, sweet tooth itu adalah orang yang memang lidahnya tuh kayak lebih suka sama makanan manis dibandingkan asin, teman Pro 2.

Ya, 92. Jadi untuk kamu yang suka sweet tooth ini ya, memang ya 92 adalah orang-orang yang cocok sama yang manis-manis 92. Seperti judulnya ya, sweet. Ya 92. Kalau kamu sweet tooth ini juga harus di note ya, karena kebiasaan minum manis atau makan manis ini juga membawa kamu ke resiko diabetes bahkan di usia muda 92. Apalagi kalau kamu udah sering ngerasa haus, lapar terus, buang air kecil malam-malam 92. Nah, ini waspada, waspada. Kamu harus cek kadar gula darah sekarang juga sih 92. Kenapa? Karena nih 92, kalau kamu udah menderita diabetes gara-gara kamu sweet tooth ya, kadar gula darah puasa sudah mencapai lebih dari 126 mg per dl 92. Dan ciri awalnya nih kalau kamu yang sweet tooth ya harus di note 92. Yang pertama itu adalah kamu mudah lapar 92, karena tubuh kamu kekurangan insulin atau hormon pengatur gula darah 92, atau insulin tidak bekerja optimal. Jadi glukosa dari makanan tidak bisa diubah menjadi energi dan tubuh jadi lebih mudah lapar serta merasa lemas. Yang kedua, sering buang air kecil. Jadi penderita diabetes ini biasanya akan lebih sering buang air kecil 92, terutama di malam hari, karena kadar gula darah terlalu tinggi, jadi ngebuat produksi urin meningkat 92. Akibatnya tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan lewat urin dan membuat kamu lebih sering ke kamar mandi, jadi menyebabkan kamu kekurangan cairan. Yang ketiga, sering haus dan mulut kering. Ini juga note untuk kamu ya 92, karena tubuh membuang lebih banyak cairan ya, jadi kamu rasanya lebih haus dan mulut kamu terasa lebih kering. Ya 92. Dan ini adalah note yang utama, penurunan berat badan tanpa sebab. Jadi untuk kamu yang sweet tooth nih, kalau tiba-tiba kamu banyak makan gula, kamu juga banyak makan, air juga banyak, tapi kok berat badan kamu malah turun secara drastis? Kamu harus ke dokter sih 92. Jadi di note ya, yang sweet tooth ini 92, hati-hati ya.

Piala Dunia, gak soal tim besar yang jadi cerita utama. Teman Pro 2 pernah dengar gak yang namanya underdog? Tim yang awalnya gak diunggulkan, tapi justru sering bikin kejutan. Tim nasional Maroko di FIFA tahun 2022 misalnya. Banyak loh yang tidak menyangka kalau mereka bisa tembus di semifinal. Atau tim nasional Kroasia di FIFA tahun

0: tetap ingat, banyak cerita besar dimulai dari mereka yang diremehkan.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, itu dia tadi Caleb G, teman produe dengan Jalan Terbaik. Kalau Jalan Terbaik sih hari ini kamu sembahyang dulu ya. Hari ini hari raya, teman produe. Rabu berarti bude. Yes, kalau soalnya kalau di Desa Tia hari ini lagi odalan di Pur Dalam, teman produe, Pur Dalam Desa ya. Jadi jangan lupa sembahyang hari ini juga, teman produe. Kalau Tia nanti sore aja deh, pulang dari ngantor baru sembahyang di rumah ya. And by the way, anyway, bahas sweet teman produa, bahas sweet tooth nih dari tadi Tia sampai nyangkut ya, belum nge-spill apa sih makanan favorite Tia yang Tia maksud dari sweet tooth ini. Yes, jeng, donut. Yes, my favorite food ya teman produa adalah donut ya, yang simple tapi lama buatnya teman produa, karena harus di, ya namanya juga baking, donut ini adalah sesuatu yang at least 2 jam harus dikembang-kempiskan dulu, diadon dulu, digoreng, di topping, aduh banyak deh ribet teman produa. Jadi jangan salahin kalau sekarang harga donut udah di atas 5.000 teman produa, ya karena proses buatnya lama. Sebenarnya nggak susah bikin donat, tapi lama. Ini ya teman produa, donat ini memang adalah sesuatu makanan yang sering terlihat pastinya di kantin sekolah, di peken, di kerenang, di mana juga ada-ada aja teman produa. Tapi kamu tahu nggak sih sejarah dari donat ini sebenarnya dari kapan adanya? Karena kayak donat ini udah makanan sejak kapan kaden gitu. Sejak kapan bila banget ini teman produa. Yes, ini Tia kutip dari Wikipedia ya teman produa. Donat ini bermula dari kue goreng tradisional Belanda yang bernama oliekoek atau kue minyak teman produa. Jadi kue ini dibawa imigran ke New York ya, saat itu bernama New Amsterdam, pada abad ke-17 teman produa. Jadi 1700-an. Dan bentuk donat berlubang yang kita kenal sekarang ini pertama kali dipopulerkan oleh Kapten Hansen Gregory pada tahun 1847 agar bagian tengah adonan matang merata saat digoreng. That's why donut mostly bolong. Nah, perjalanan panjang dari sejarah donat ini sebenarnya ada beberapa versi teman produa. Dari awal abad pertengahan ya teman produa. Dari awal maksudnya awal ceritanya adalah di abad pertengahan hingga ke abad 17, di mana masyarakat Belanda membuat adonan bola-bola tepung yang digoreng dengan lemak babi teman produa. Jadi seringkali bagian tengahnya diisi dengan kacang atau buah biar tidak mentah di dalamnya. Jadi diisi biar dia nggak full adonan tepung aja. 1847 ini adalah kelahiran dari donat yang kita kenal sekarang atau donat bolong. Nah, kapten asal Denmark Hansen Gregory ya teman produa membolongi tengah dari kue keringnya itu tadi teman produa, dan itu dia lakukan karena sebelumnya setiap dia bikin donat itu nggak bolong teman produa, dia selalu ngerasa bagian tengah kue gorengan ibunya ini sering nggak matang teman produa. Jadi ditusuk kuenya, dibolongin, terus habis itu ya digoreng deh seperti yang kita lihat sekarang teman produa. Tapi ya juga sih bomboloni itu gorengnya lebih lama teman produa, karena kan dia bulat kan, bulat sempurna kayak gitu. Jadi emang lebih better kalau donat itu dibolongin teman produa. Menurut kamu sendiri lebih suka gimana nih, donat yang bolong atau donat yang empat kayak bomboloni teman produa?

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

95,3 Pro 2 FM. Yo, kamu masih bareng sama Tia dan jeng. Mari kita kembali ke e-sport information. Aduh, kalau udah sama Tia teman Pro 2 enggak afdol kalau belum bahas e-sport ya, kalau di jam-jam olahraga ini teman Pro 2. Yes, ini ada postingan. Aduh, teman Pro 2. Ya, jadi kalau kamu buka ya Instagramnya dari Alter Ego Esports ini, kamu bakalan paham siapa yang Tia bahas. Tapi I would like to inform to you ya, versi radio di siang hari ini teman Pro 2. Yes, kalau misalnya kamu lihat postingan yang Alter Ego Esports mengucapkan, pedang lu warna apa bos? Yes, karena nih baru aja teman Pro 2 beberapa hari yang lalu ya, in this weekend, hari Minggu jam 3 pagi. Jadi hari Senin teman Pro 2, Alter Ego Esport nih adalah tim esportnya Indonesia, salah satu tim esport dari Indonesia, berhasil memenangkan dari AFK Master Cup Season 1. Yes, congratulations ya. Karena kenapa sih Alter Ego bisa main di sana Tia? Ya, karena yang diundang. Jadi ini adalah invited team dari dua besar M7 di 2025 kemarin. Jadi ada Aurora PH sama Alter Ego yang posisi kedua ya, yang mewakili M7 lah bahasanya teman berdua, untuk ikut di AFK Master Cup Season 1 di Rusia. Privyet. Dan akhirnya teman Pro 2 dengan bisa dibilang fast tour juga ya teman Pro 2, Indonesia alias Alter Ego Esport nih menang menjadi jawara dari, kalau orang bilang sih ini tour ciki, tapi hadiahnya 1,5 miliar. Bahkan ini gede banget teman Pro 2. Dan banyak banget yang meragukan juga ya dari tim Alter Ego. Kenapa? Karena gak lolos playoff di season 17 di 2026 ini teman Pro 2. Dan timnas kita, tim untuk Asian Games di cabur Mobile Legends juga diwakilin sama Alter Ego champion ini. So ya teman Pro 2, kita bakalan bahas lebih jauh lagi ya tentang gimana sih seluk beluk dari Mobile Legends alias dari divisinya Alter Ego ini teman Pro 2. Kok bisa masuk ke Asian Games tapi gak lolos playoff dan bahkan baru menang tour ciki-cikian bahasanya teman Pro 2. Tapi setelah lagi yang berikut ini, so don't go anywhere, stay tune di sini aja bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. This is your
3: radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar. Jeng jeng jeng. Yes, kita masih bahas-bahas tentang pedang lu warna apa, Bos? Ini dari Alter Ego Esport ya, bukan by Tia ya. Story. Yes, 92 ini adalah salah satu hasil keren ya. Saya mau bacain meme-nya dari postingan Alter Ego. Yang pertama, boleh begadang asal timnya juara, say. Kondisi Alter Champ saat ini, senyum-senyum sendiri teman kedua. Gara-gara, yes, tim Alter Ego menang di AFK Master Cup Series Season 1. Ada juga Gwyn Microsleep. Kenapa bisa Gwyn Microsleep teman kedua? Karena, ini Tia jelasin dikit ya. Karena mereka tuh main start dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Bayangin, kamu main game sampai jam 3 pagi teman pedua. Dan itu adalah memperebutkan 1,5 miliar, 1,5 miliar teman pedua. Jadi kayak, gimana gak micro sleep coba? Bayangin kamu main jam segitu, kalau main sambil rebahan sih oke ya. Ini main sambil di Rusia teman pedua. Wadidaw. Dan untuk kamu yang nggak tahu, Gwyn itu adalah salah satu hero yang ada di Mobile Legends, teman kedua. Jadi ini adalah hero yang dimainkan sama Yasuke ya, sama Avan, teman kedua. Jadi memang ya kalau misalnya kamu nonton ini seru banget teman kedua. Jadi Gwyn itu sebenarnya kepanjangannya adalah Gwynevere yang merupakan hero fighter atau mage yang sangat mematikan berkat kemampuan crowd control atau CC dan magic damage yang tinggi. Jadi dia sangat kuat dalam pertarungan tim di Mobile Legends Bang Bang teman kedua dan sangat efektif digunakan sebagai EXP ladder. Ini pastinya main Mobile Legends udah paham sih ya, Gwynevere ini kok bisa Gwynevere micro sleep? Karena tiba-tiba diam, tiba-tiba gerak, tiba-tiba diam lagi. Karena ya itu ya tadi main jam 3 subuh teman-teman. Yes, ada juga meme lari ada di ngarai. Ini yang tahu-tahu sih teman kedua karena memang ya kalau udah di Alter Ego mereka main apalagi mereka sekarang pakai username nama asli sesuai dengan yang ada di Asian Games 92. Jadi mari kita doakan semoga timnas kita ini memang semakin gacor lagi teman kedua apalagi yang seperti kita tahu nanti bakalan lanjut lagi bertanding di bulan September untuk memperebutkan juara, membawa pulang juara pastinya untuk Indonesia tercinta. So teman kedua, entah kamu juga pemain Gwynevere seperti Avan ya teman kedua, jadi mainlah dengan benar, jangan main subuh-subuh juga, biar apa? Biar biur.

0: belum sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Yes, kita sudahi dulu membahas e-sport-e-sportnya Teman Pro 2. Tapi ini buat kamu, apalagi adik-adik kamu di Teman Pro 2, pasti ada aja yang main game Teman Pro 2, entah itu Mobile Legends, Free Fire, apalagi sekarang Roblox. Bahkan sudah ada loh Roblox game, maksudnya turnamennya Teman Pro 2. Jadi jangan sepelekan main games itu Teman Pro 2, asal memang diarahkan dengan benar dan jangan too much. Apapun itu yang too much itu gak boleh Teman Pro 2, kecuali uang dan juga doa. Yes, kalau misalnya kamu pengen fokus ke e-sport nih Teman Pro 2, kayak ah aku pengen e-sport nih kak, aku pengen e-sport ya, it's okay. Apalagi yang umurnya di bawah 20 itu sangat worth to try banget sih Teman Pro 2. Apalagi explore diri sendiri, siapa tahu memang ini adalah ruang kamu Teman Pro 2. Jadi gak harus yang di depan layar, tapi ternyata gamers itu adalah sesuatu yang menjadi pekerjaan juga sekarang. Yang pertama caranya adalah tentukan target yang jelas. Targetnya tuh gak harus yang jadi jawara MPL ID, enggak dong. Jadi juara PMGO Season 2, terlalu mengerikan Teman Pro 2. Cara yang paling simpel adalah naik ke rank tertentu dalam 1 bulan. Jadi ada Matic, ada Mythic Teman. Kalau Matic mah motor tuh ya. Ada Mythic, ada Glory dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan target games kamu apa Teman Pro 2. Mau Mobile Legends, mau PUBG kah, Free Fire kah, atau yang lain-lain kah, silahkan Teman Pro 2. Asal memang kamu punya targetnya sendiri ya. Kalau misalnya dalam sebulan kamu gak bisa naik rank nih, berarti kamu gak punya potensi menjadi gamer Teman Pro 2. Yang paling simpel deh, ikut turnamen Ciki juga boleh Teman Pro 2. Kayak di kampus juga sekarang banyak banget turnamen e-sportnya, yang kayak di kabupaten-kabupaten, entah itu diadain sama perusahaan tertentu, boleh banget ikut aja. Yang paling simpel deh Teman Pro 2, di sekolah juga ada tuh biasanya, kayak bulan bahasa kah atau pertemuan hut sekolah juga biasanya ada aja e-sportnya sekarang Teman Pro 2. Mulai dari hal kecil dulu Teman Pro 2. Abis itu ya udah deh, kamu boleh banget gabung tim kompetitif asalkan kamu punya skill yang jelas dan mumpuni Teman Pro 2. Jangan asal-asalan kamu pengen masuk tim e-sport tapi kamu ternyata nggak punya kualitas, juga nggak enak juga ya. Apalagi tim-tim besar kayak Alter Ego, RRQ, oh ini kata lagi Teman Pro 2, BTR juga yang kemarin baru menang MPL ID. Jadi Teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen nih jadi gamers gitu ya, konsisten adalah kunci Teman Pro 2. Dan pastiin kamu emang punya skillnya, dengan cara apa? Belajar Teman Pro 2. Tapi ingat ya, waktunya adalah bermain yang kualitas Teman Pro 2, bukan sekedar lama, bukan sekedar pus-pus gak jelas gitu. Jadi pastiin kamu bisa Teman Pro 2 dengan cara yang paling simpel, dan jangan dipaksain juga kalau gak bisa. Jadi dicoba dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan 3 figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Ya, teman Pro 2, kamu masih dengerin dari Pro 2 dan Pasar. Pokoknya jangan bosan-bosan ya teman Pro 2, karena Tia sering banget ya nemenin kamu di Midday Chill teman Pro 2. And yes, sejam ke depan kita bakalan bahas-bahas tentang Eng-ing-eng, info entertainment teman Pro 2. So yes, don't forget listening 95.3 ya, karena Tia bakalan bahas.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
0: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
3: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
2: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

Yes, itu dia tadi kita sama-sama tahu dari Hi-Fi ya teman-teman berdua. And kita juga sama-sama tahu kalau hidup ini penuh dengan lika-liku. Tapi teman-teman berdua, permasalahan privacy antar artis ini memang masih pelik sekali ya teman-teman berdua. Ini dikutip dari Antara News ya, dimana dari Big Hit Music alias rumahnya dari BTS, rumahnya dari Curtis 92, ternyata mengambil jalur hukum nih atas tindakan berbahaya yang menyasar Curtis. Yes, ABG-ABG kita 92, Curtis ternyata bahkan juga tidak terhindarkan ya dari yang namanya permasalahan dengan Seseng atau oknum penggemar yang obsesif banget sama Podua yang ternyata melanggar privacy dan mengancam keselamatan menyasar grup idol K-pop Curtis. Ya, semua Podua dari Big Hit Music melalui platform penggemar Weverse ya mengumumkan telah mengambil tindakan atas beberapa insiden penyusupan ke area pribadi, termasuk ke tempat parkir di kediamannya Curtis. Ini bahaya sih ya. Ya, 92 insiden lain meliputi upaya mendekati para anggota dari Curtis dengan menyamar sebagai staf acara atau petugas resmi, bahkan juga mengikuti mereka ke lokasi yang berkaitan dengan jadwal yang tidak dipublikasikan. Jadi ini bikin mereka ini 92 agak kaget ya pastinya. Bahkan ada nih Sasaeng yang sampai masuk di mana Curtis tempatnya lagi beristirahat di lounge bandara maupun di dalam pesawat 92. Agensi juga menemukan tindakan yang dinilai sangat serius dan melanggar hukum saat Curtis menjalani jadwal di Paris baru-baru ini, teman-teman berdua, di mana sebuah perangkat pelacak GPS berukuran kecil ditemukan terpasang pada kendaraan yang digunakan para anggota Curtis. Ini parah ya, teman-teman berdua, sampai segitunya loh. Oh my god, sasanya. Bahkan ada dugaan pelanggaran lain juga, teman-teman berdua, mencakup penyewaan mobil dan penggunaan sopir lokal untuk terus membuntuti pergerakan para anggota Curtis, termasuk saat mereka menjalani aktivitas pribadi maupun jadwal yang tidak dipublikasikan. Ketahuan juga. Oh my god, ini dari Big Hit Music harus kerja keras sih ya teman-teman berdua, karena agensi juga menegaskan akan mempertimbangkan seluruh langkah hukum yang tersedia apabila ada pihak yang melanggar etika sebagai penggemar dengan melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap staf keamanan atau operasional, juga menyebarkan informasi palsu yang memutarbalikkan tindakan sah yang diambil untuk melindungi para artis pastinya dari Curtis kita ini teman-teman berdua. Aduh, kasihan ya bocil-bocil ABG kita teman-teman berdua yang ternyata sampai di fase dibuntutin kayak gitu juga. Ngeri juga ya kalau di sana teman-teman berdua. Kamu kalau jadi K-popers, amit-amit ya jangan sampai segitunya teman-teman berdua.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

just there's another information for you teman Pro 2. Info selanjutnya datang dari seorang Dua Lipa yang ternyata gak cuma oke dinyanyi aja nih, tapi kemanusiaannya juga oke banget teman Pro 2. Why? Karena seorang Dua Lipa ini berhasil meresmikan Manifesto Library. Jadi ini adalah perpustakaan hasil kolaborasi antara Service 95 Books Club yang dia dirikan dan toko buku bersejarah Livraria Lelo di Porto, Portugal. Nah, ini dibuka sebagai bagian dari Festival Literasi Babel, City of Book. Manifesto Library akan menjadi koleksi permanen di Livraria Lelo dan menghadirkan sekitar 100 buku teman Pro 2 yang pernah dilarang, disensor, atau bahkan dibatasi peredarannya di berbagai negara teman Pro 2. Nah, Manifesto Library ini menghadirkan buku-buku yang pernah dilarang atau dibatasi peredarannya karena mengangkat isu seperti ras, sexuality, identitas, hingga kritik terhadap kekuasaan suatu negara teman Pro 2. Ada juga buku-buku yang sempat ditarik dari rak karena dianggap kontroversial. Nah, dalam beberapa kasus ya teman Pro 2, para penulisnya bahkan mendapatkan ancaman hingga kehilangan nyawa akibat karya yang mereka tulis, dan ternyata itu aware ya dari seorang Dua Lipa ini teman Pro 2. Dan bahkan ya ada juga siaran pers ya, ini dikutip dari Instagram USS Feed teman Pro 2 yang dibagikan juga di Livraria Lelo dan Service 95. Dua Lipa menyampaikan bahwa Manifesto Library ini dibuat sebagai ruang yang mengajak teman Pro 2 untuk lebih dekat dengan dunia lewat membaca, sekaligus mendorong mereka untuk berpikir kritis. Jadi yang salah bukan tulisannya, tapi pemikiran dari pembacanya teman Pro 2. Dan ini juga menjadi penghormatan sih ya bagi buku-buku yang pernah dihilangkan, bahkan para penulis yang berani menyuarakan pemikirannya meski berhadapan dengan kekuasaan dan juga sensor teman Pro 2. Jadi kamu nih yang pengen baca apalagi buku-buku yang ya susah banget dicari bahkan dihilangkan dari peredaran teman Pro 2, inilah dia teman Pro 2, Our Princess Dua Lipa yang ternyata memberikan judul-judul buku yang ternyata bisa lo kamu baca, tapi karena dihilangkan dari peredaran, ditarik lah, dia tidak lulus sensor lah, jadilah dia bukunya tidak dibaca sama sekali teman Pro 2. Ini keren loh, karena berhasil Dua Lipa buat membangkitkan lagi bukunya ini teman Pro 2. So shout out to Dua Lipa teman Pro 2, biar makin shout out lagi dengan dia, kita puterin salah satu lagunya dia yang featuring Blackpink. So this is Kissin' Makeup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya semua Pro 2, the time is up ya buat Tia nemenin kamu. Setelah tadi seru banget ya, banyak banget informasi yang udah Tia sampaikan. Udah ada K-pop, ada Dua Lipa juga, ada info olahraga, ada info kuliner juga, ada hit list special Agnes Monica birthday juga teman Pro 2. Dan hari ini juga kakaknya Tia ulang tahun loh teman Pro 2. Gampang ya cara ngingetnya. My biggest fans alias artis kesayangan Tia, Agnes mau ulang tahun. Hari ini juga kakaknya Tia ulang tahun. So happy birthday to my sister ya. Semoga sehat selalu. Umurnya udah berapa ya sekarang ya? 32. Agak jauh ya dengan Tia teman Pro 2. Yes, karena itu my first sepupu teman Pro 2. Jadi once again happy birthday to my sister. Semoga sehat selalu. Dan untuk kamu yang ulang tahun di bulan Juli ini juga, Tia membuka ya doa-doa buat kamu. Semoga sehat selalu teman Pro 2 yang ulang tahun di bulan Juli. Semoga dilancarkan semuanya. Semoga di bulan kelahiran kamu di hari ini diberikan hal-hal baik, hal-hal positif, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan juga. Amin swaha. Ini ya, teman Pro 2 untuk kamu yang lagi di jalan ya, ini ya jam-jam udah mau jam pulang nih teman Pro 2, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan. Jugaan pulang ya teman Pro 2, berangkat kerja aja masih bisa santai, apalagi berangkat pulang. Jadi harus lebih sabar, lebih fokus lagi lihat jalan, apalagi ada yang menunggu di rumah teman Pro 2. So, Tia mau pamit undur diri teman Pro 2 karena waktunya udah habis ya, waktu Tia nemenin kamu udah mau jam 3 sore dan kursi panas ini enggak kursi panas ya, kursi dingin ya karena di bawah AC. Akan digantikan oleh Azriel Timothy. So teman Pro 2, thank you for listening and sorry if there are any mistakes. Selamat ya siaran di hari ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Semuruk 70 dan Pasar, aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again di hari Jumat di jam yang sama teman Pro 2. So besok Tia libur dulu sehari, izin. And see you again di hari Jumat teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: Kak,
0: dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tau dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Informasi pertama dari pemerintah Provinsi Bali yang secara resmi menutup rangkaian bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan bulan Bung Karno ke-8 tersebut dengan baik sesuai agenda. Ia mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan, sedangkan bagi yang belum diajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan bulan Bung Karno tahun berikutnya. Penutupan bulan Bung Karno ke-8 tersebut ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekda dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, ada program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa keluarga miskin ekstrim menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin yang beresiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan, sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan dengan memfasilitasi siswa dengan kategori miskin ekstrim bisa melanjutkan sekolah dan meningkatkan taraf hidupnya. Namun diakui hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin ekstrim yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab menegaskan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah dan tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan, aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Fernandi.
1: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Hohoho, teman Pro 2, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy di sore hari ini, teman Pro 2, di afternoon tea pastinya. Well, it's been a while aku nemenin kalian di afternoon tea, dan kembali lagi bersama narasumber pastinya dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol seru-seruan bareng, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, di afternoon tea seperti biasa kalian bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar ya. Jadi jangan lupa untuk join live streaming kita di Facebook ya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan untuk topik kita sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja drop pertanyaan kalian di feature live chatnya ya. Atau kalian bisa juga save WhatsApp kita di nomor 0896203900. Langsung aja drop pertanyaan kalian kalau misalkan kalian punya pertanyaan. Dan sore hari ini teman Pro 2, kita udah kedatangan kakak-kakak dari Kosala Bali dan juga Yay Spirit Paramacita. Seperti biasa kalau kita ngomongin Kosala Bali, kakak ini selalu ada teman Pro 2 ya. Ada Kak Opi Sulaiman bersama kita sore hari ini. Tapi Kak Opi gak sendirian, ada juga Kak Yogi dan juga Kak Trius Handayani. Selamat sore semuanya.
3: Sore.
2: Gimana kabarnya kakak-kakak?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
4: Baik.
2: Iya. Baik ya.
4: Iya.
3: Baik.
2: Soalnya mikir banyak yang sakit juga ya.
4: Iya. Cuaca.
2: Cuacanya juga teman Pro 2. Termasuk aku sebenarnya baru sembuh sakit. But it's okay. Tidak akan mengurangi semangat kita sore hari ini teman Pro 2 ngobrol bareng kakak-kakak dari Kosala Bali dan juga Yay Spirit Paramacita. Anyway, sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar. Sekali lagi, @RRIPro2Denpasar. Biar kalian gak ketinggalan info menarik dari kami, teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini kita bakal ngebahas topik Ending AIDS 2030, perempuan dan HIV. Menarik teman Pro 2 ya. Langsung aja teman Pro 2, kira-kira kalau dari Kak Opi, boleh gak sih ini dijelasin? Ya. Kita udah sering banget denger Kak Opi Ending AIDS 2030, betul. Tapi boleh dijelasin lebih lanjut lagi gak ke teman Pro 2? Sebelum kita membahas lebih lanjut, ini sebenarnya konsep tentang apa gitu?
3: Iya betul, jadi memang kita tidak gencar-gencarnya bersama dengan semua yayasan yang fokus bidangnya di HIV dan AIDS, terutama yang ada di Bali, itu untuk terus giat agar tahun 2030 ini ya AIDS sudah tidak ada lagi. Kalaupun misalnya ada, itu HIV itu bisa semuanya terkelola dengan baik. Artinya ada zero HIV, jadi tidak ada lagi yang terinfeksi, apalagi juga kematiannya, juga tentang pengobatannya. Begitu, itu memang target dari yang sudah ditetapkan sampai dengan 2030 nanti oleh pemerintah. Maka ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa, dukungan dari RRI Pro 2, di mana kita boleh terus bersuara bersama teman-teman komunitas lainnya untuk menyuarakan agar yuk kita aware terhadap HIV dan AIDS ini.
2: Iya, dan makanya banyak banget teman Pro 2 ya, dan jangan bosan juga teman Pro 2 kalau udah ketemu Kak Opi ya, karena memang ini merupakan target kita bersama juga Kak Opi ya, untuk bisa mengakhiri yang namanya siklus dari HIV AIDS di tahun 2030 ini. Well, kalau Kosala Bali mungkin teman Pro 2 udah tahu gitu ya, udah sering banget dijelasin sama Kak Opi. Mungkin ini dari Kak Yogi dan Kak Trius, kira-kira Yay Spirit Paramacita ini yayasan apa sih, atau organisasi kah, atau seperti apa kira-kira?
4: Mau Patris, boleh.
2: Boleh, ya.
5: Oke, terima kasih Kak Timothy ya. Sedikit memperkenalkan tentang profil Yayasan Spirit Paramacita itu. Sebenarnya kita bergerak di pendukungan orang-orang yang hidup dengan HIV. Jadi kita ada di Intervensi kita ada di 6 kabupaten kota.
2: Mm-hmm. Oke.
5: Di antaranya Kak Yud?
4: Di Kabupaten Buleleng, mm-hmm, ada Tabanan, yep, Jemberane, kemudian Denpasar, Badung, Gianyar.
2: Oke. Okay.
4: Iya.
5: Jadi di 6 wilayah intervensi itu kita punya sekitar 53 staf pendukung sebaya, yeah, yang masing-masing staf itu mereka berjejaring dengan layanan kesehatan yang ada di seluruh kabupaten kota, menyesuaikan dengan wilayah intervensi kita sih Kak.
4: Ya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Baik di rumah sakit ataupun puskesmas.
5: Betul banget.
2: Jadi pendampingan kah gitu atau?
4: Iya. Yeah.
2: Pendampingan, pendampingan ya.
4: Jadi selain standby mereka, mereka juga akan melakukan penjangkauan penelusuran, hmm, karena pendampingnya sebagai apa namanya, termasuk PMO juga. PMO itu kan pengawas minum obat. Jadi okay, mengingatkan untuk yang terutama nih, hmm, mereka kan punya skala prioritas. Kita maksudnya, hmm, kita ke mereka tuh punya skala prioritas. Kalau misalkan ada kasus baru, pasien baru, hmm, itu yang harus diutamakan untuk didampingi. Karena masih denial, yeah, masih, yeah, penerimaan, oh, diri dan sebagainya. Dan kalau yang sudah kepatuhan terapinya bagus, misalnya sudah 6 bulan, 1 tahun, tapi sudah tiap bulan, oh tidak usah diingatkan, tapi dia datang, hmm, ke layanan rumah sakit atau puskesmas, sudah mulai dikurangi. Tapi ya, misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, ada keluhan IMS, hmm, atau mungkin mau cek viralut untuk apakah obat itu tersupresi di tubuhnya atau tidak, hmm, itu bisa baru dihubungi begitu.
2: Oke, menarik banget teman Pro 2 ya. Nah selama ini ya Paramacita ini sama Kosala Bali seperti apa bentuk kerjasamanya?
3: Nah, wah, yeah,
4: sangat apa yang dibilang ya? Sahabat bisa kayak
3: ibu dan anak,
2: ibu dan anak gitu ya. Ya. Oke.
3: Karena begini Kak Timoti, jadi yeah, yang ada terlebih dahulu itu adalah Yayasan Spirit Paramacita.
2: Yeah. Oh seperti itu.
3: Ya, lalu okay, di Spirit Paramacita dulu saya tergabung di dalamnya. Hmm. Gitu. Jadi katakanlah, nah, kalau memang antara seperti analogi ibu dan anak, memang iya betul, karena di bawah Paramacita itu ada kelompok-kelompok dukungan yang tersebar.
4: Yeah.
3: Nah, salah satunya memang Kak Yogi yang mengelola untuk kelompok dukungan. Okay, gitu. Nah, kelompok dukungan diantaranya yang tadi tersebar di 6 kabupaten itu, mm-hmm, itu kan membentuk kelompok-kelompoknya tuh, mm-hmm, Kak Timoti. Nah, diantaranya adalah Kosala Bali.
4: Oh, yeah, gitu.
3: Dan Kosala Bali ini katakanlah kalau anak itu udah dewasa ya, udah umur 17, boleh KTP, yeah, sendiri, mm-hmm, boleh mandiri, tapi masih disusui oleh ibunya gitu.
4: Tapi anak juga, walaupun anak tapi udah kayak ya teman ya, sahabat, saling bertukar cerita.
3: Iya sih. Yeah.
2: Jadi emang udah bener-bener dekat banget ya.
3: Iya.
2: Saling bersinergi juga gitu teman Pro 2 ya.
3: Keberadaan Kosala itu enggak lepas dari Spirit Paramacita.
2: Spirit Paramacita. Yeah.
3: Iya.
4: Betul. Karena awal terbentuknya memang dari kelompok dukungan sebaya kan.
3: Iya. Hmm.
5: Mungkin Kak Yogi bisa cerita sedikit kan untuk KDS,
4: nah,
5: itu apa sih?
4: Kalau
5: gitu,
4: kelompok dukungan sebaya itu kan memang dia orang-orang yang hidup dengan HIV itu, hmm, bertemu dengan teman-temannya sesama sebayanya.
2: Okay.
4: Kemudian 2-3 orang ini saling berkumpul saja, berdiskusi, kemudian saling curhat, saling berbagi cerita,
3: pengalaman,
4: berbagi harapan, keluhan dan pengalaman, ataupun mungkin skill juga bisa, hmm, itu ya, sudah menjadi satu kelompok dukungan sebaya.
2: Okay.
4: Dan itu pun nanti akan menyebar dia mungkin dari mulut ke mulut, dari perkenalan yang satu dengan yang lainnya, karena, hmm, dengan 2-3 orang yang jadi panutan itu bisa menularkan ke yang lainnya, karena,
2: yeah,
4: tidak semua orang bisa membuka statusnya dengan orang lain,
2: mm,
4: dan tidak semua orang bisa mengerti status seseorang juga, menerima apa adanya, mm, karena edukasi tentang HIV penularannya itu kan masih minim juga kan ya,
2: yeah, mm,
4: kadang bukan tergantung sama pendidikan sih, tidak menjamin juga sama pendidikannya, yeah, jadi banyak orang yang masih diskriminasi, mm, masih belum tahu, oh pelukan gini aja menular dan segala macam begitu.
5: Kalau kalau boleh nambahin sedikit ya Kak Timoti, Yayasan Spirit Paramacita itu sebenarnya juga dari kelompok kecil.
4: Iya.
5: Jadi berangkat dari kelompok payung KDS yang formasi awalnya kayaknya 5
3: KDS,
5: orang.
3: Memang KDS ya.
5: Ya teh ya.
2: Oh,
5: 5
2: gitu,
5: orang ya. Memang dari berangkat dari KDS.
2: Hmm. Ini jadi, udah dari berapa lama sih dari kita berdiri?
3: 1999.
2: Wow, lama ya.
3: Lama.
2: 99 ya berarti, yeah, ya tahun 99.
3: Dan okay, memang fokus untuk populasi kunci, teman-teman, hmm, yang terinfeksi HIV dengan berbagai latar belakang sebenarnya dulu awalnya gitu.
4: Iya. Yeah.
3: Karena kalau okay, sekarang sih memang udah beberapa LSM mengambil beberapa fokus penerima manfaatnya, seperti misalnya pekerja seks itu ada sendiri,
4: ya,
3: teman-teman, betul, LGBT, mm-hmm, ada sendiri,
2: okay,
3: gitu.
2: Oh, jadi ini menarik banget teman Pro 2 ya, kalau dengar sejarahnya dari Yayasan Spirit Paramacita dan juga Kosala Bali ini benar-benar dekat banget gitu teman Pro 2. Kita udah tahu backgroundnya seperti apa dan kita nanti bakal kulik lebih lanjut lagi tentang topik kita sore hari ini. Dan kalau misalkan sekali lagi kalian punya pertanyaan tentang topik kita Ending AIDS 2030 Perempuan dan HIV AIDS, nanti teman Pro 2 bisa langsung drop pertanyaan kalian di feature live chat kita di streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar atau WhatsApp di nomor 0896203900. Jangan kemana-mana karena aku sama Kak Yogi, Kak Trius dan Kak Opi gak kemana-mana juga ya. Kita bakal lanjut ngobrol lagi setelah yang satu ini. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi ngobrol di Afternoon Tea sore hari ini teman-teman Pro 2. Nah, kita masih ngomongin tentang ending AIDS 2030, perempuan dan HIV. Mungkin dijelasin lagi boleh ya Kak Opi ya sama teman Pro 2 gitu. AIDS ini dan HIV di zaman sekarang itu perkembangannya seperti apa sih? Memang kenapa ini masih menjadi urgensi kira-kira?
1: Ya, betul itu. Nanti beberapa teman-teman juga bisa menambahkan ya boleh, gitu. Boleh. Tapi memang kita itu ratingnya masih di 5 besar.
0: Terutama Indonesia Bali. Ya? Oh, di Bali. Oh,
1: Bali itu se-Indonesia iya. Itu jadi kita tuh ratingnya 5 besar gitu ya. Bukan sesuatu God. Yang patut kita banggakan sebenarnya.
2: Bukan prestasi.
1: Bukan prestasi soalnya kan betul, gitu. Nah, pada akhirnya ini kalau kita lihat semua terlibat, semua tuh bisa semua beresiko untuk kena HIV, tapi kan ada kelompok-kelompok yang rentan ya, begitu. Nah, dari sekian banyak itu makanya kita juga yang perlu kita perhatikan dan cukup strategis itu adalah perempuan.
0: Perempuan ya.
1: Iya, betul. Baik dari kita nggak usah jauh-jauh di keluarga, siapa yang berpengaruh sih? Pasti ibu. Ibu artinya perempuan kan begitu. Nah, sama juga dengan kasus ini gitu. Jadi perhatian kita juga pun akan penuh pada perempuan dan HIV begitu.
0: Oke, oke. Nah, mungkin dijelasin juga boleh ke OP AIDS itu seperti apa sih? Apa perbedaannya HIV dan AIDS gitu?
1: Nah, ini dia nih bidangnya nih. Coba kita lempar lagi. Boleh ya Kak Timo?
2: Okay.
1: Ya.
2: Yang senior.
3: Jadi HIV dan AIDS mungkin kalau kita nanya di banyak kalangan gitu ya, maksudnya kalangan umum yang mereka awam banget sama virus ini, mereka akan menyamaratakan bahwa orang HIV itu pasti AIDS gitu. Padahal sebenarnya dua kata ini berbeda gitu loh. Artinya HIV ini memang virus gitu loh. Kalau AIDS itu kan memang apa namanya, kelompok
1: ending
3: ya,
1: dari
3: ending ya, benar. Jadi kayak sekelompok gejala yang
1: muncul
3: yang disebabkan oleh virus itu
0: HIV
3: sendiri.
0: Gitu ya.
3: Benar. Kak Yogi?
2: Iya. Biasanya kan kalau seperti Mbak Tris bilang, orang yang sudah terinfeksi HIV kemudian sudah bersama-sama buka status, diketahui keluarganya atau apa, ah kena HIV mati dah, mati dah. Gitu. Padahal sebenarnya beda ya kan?
1: Iya betul. HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. HIV itu adalah virusnya, bahasa sederhananya, begitu. Kemudian AIDS itu adalah gejala penyakit yang muncul. Dan AIDS itu adalah ending dari perjalanan HIV sendiri. Sama kayak kanker itu lah, yang stadium 1, 2, 3. Nah ini udah di akhir.
2: Stadium akhirnya orang yang terinfeksi HIV jika tidak mau terapi.
1: Betul.
0: Oke. Begitu teman Pro 2 ya. Jadi misalkan kalau teman Pro 2 amit-amit gitu ya terkena HIV, asalkan mau diterapi, ya tergantung juga ya, nggak bakal kena AIDS atau bagaimana kira-kira?
3: Ya, sebenarnya gini Kak Timothy, orang-orang kan mereka melihat, orang yang terkena HIV itu pasti mati gitu. Padahal sebenarnya banyak teman-teman komunitas yang mereka sudah terinfeksi virus HIV dan masih survive hingga hari ini. Ada yang 25 tahun, ada yang
2: lebih
3: bahkan lebih.

0: dari itu gitu loh. Bahkan lebih dari itu karena memang mereka ARV ada loh, dan mereka konsumsi terapi, itu terapi ada. Jadi anak-anak muda sekarang kalau memang ngerasa kalian beresiko, tes HIV lah.
1: Iya, segera aware sama diri sendiri untuk tes. Kenapa kak itu penting? Jangan sampai nanti tiba-tiba diam-diam ini ternyata langsung drop, kemudian nggak tertolong segala macam di diagnosis ternyata pas di akhir keluarganya menyesalnya itu di belakang aja. Tapi kalau sudah
2: sebelum dari terlambat awal,
3: sebelum terlambat, maksudnya sebelum masuk ke fase AIDS malahan, kak Timothy. Justru orang tuh gimana ya? Kadang-kadang ketika saya baik-baik aja gitu, ngapain saya tes gitu? Justru memang inilah uniknya yang atau perbedaannya dari HIV dengan yang lainnya. HIV itu nggak bakalan kelihatan ciri-cirinya. Benar. Dan masing-masing di setiap orang itu berbeda-beda. Gitu. Dan kamu akan baik-baik aja gitu, karena sama lah, dia di dalam darah Kak Timothy, gitu. Okay. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi katakanlah kalau corona kemarin pandemi itu kan butuh 14 hari ya Kak Timothy ya, gitu. Kalau ini katakanlah let's say 14 tahun dah, sampai akhirnya masuk ke fase AIDS. Jadi selama 14 tahun itu sebenarnya masih bisa beraktivitas,
0: benar.
3: Dan bahkan ada yang tidak sampai ke fase AIDS itu sendiri gitu. Dan kalaupun misalnya ada di fase AIDS itu bukan berarti langsung kondisi yang tadi Kak Tris bilang mati gitu kan ya, enggak. Sebenarnya bisa pulih lagi atau balik lagi pada keadaan yang sehat sehingga dia lepas, let's say bilang lepas dari fase AIDS-nya itu gitu.
2: Oke, baiklah. Nah, ini karena memang kita topiknya Ending AIDS 2030 perempuan dan HIV gitu ya. Kalau ngebahas perempuan, memang apakah golongan perempuan ini bisa dikatakan cenderung sangat beresiko untuk terkena HIV AIDS atau bagaimana nih?
1: Perempuan-perempuan topik yang boleh jawab nih. Saya mendengarkan.
0: Perempuan tuh dibilang kelompok rentan loh kak.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, kelompok rentan. Kenapa dibilang seperti itu? Jadi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang

0: bentuk organ reproduksi dari perempuan itu berbeda kan ya Kak Timothy ya, dan dinding-dinding dari organ reproduksi itu lembut seperti mukosa di mulut kita, begitu. Jadi ketika ketika misalnya melakukan hubungan seksual tanpa kondom misalnya dengan pasangan atau dengan siapapun yang HIV, nah misalnya terjadi perlukaan.
1: Ya.
0: Nah, ada luka. Itu ada luka. Jadi dia kalau kita lihat organ reproduksi laki-laki itu let's say kayak baut sama ini ya. Sama apa itu?
1: Sama
0: baut
1: ini.
0: Sama mur ya.
1: Ya,
0: baut sama mur begitu.
2: Ya.
0: Nah, organ reproduksi perempuan itu kan seperti murnya ya, seperti baskom, dia menampung begitu. Nah, ini kan permukaannya lebar nih organ reproduksi perempuan dibanding dengan laki-laki. Artinya nggak usah jauh-jauh ke HIV-nya. Kalau terjadi infeksi menular seksual yang lainnya begitu, pada laki-laki lebih mudah dicek dilihat begitu, misalnya ada gatalnya kan begitu ya.
1: Bisa terlihat.
0: Karena kan menonjol keluar gitu. Tapi kalau yang perempuan kan organnya
2: sulit
0: di dalam,
1: ya,
0: gitu
1: di
0: Kak Timothy. Nah itu termasuk akhirnya juga mudah, apalagi dinding-dinding dari organ reproduksi perempuan itu mukosa lembut seperti di ini mulut kita
1: di dalam mulut. Benar.
0: Begitu
1: kali.
0: strukturnya.
1: Yeah.
0: Nah itu.
1: Dan relate banget kalau tentang atau terkait cara penularan HIV-nya sendiri kan memang syaratnya ada lukanya kan.
2: Ada luka.
1: Dan luka terbuka pun misalkan kita ada orang yang sudah terinfeksi, dia kecelakaan luka terus kita pegang belum tentu. Karena sudah ada di udara, ada di ada oksigen segala macam. Itu kan memang kalau penetrasi di dalam kemudian kedap udara seperti hubungan seks seperti itu ada luka sama luka ya udah, atau memang lewat sperma dan sebagainya.
0: Betul itu. Plus juga dengan misalnya ketika perempuan, teman-teman kita yang perempuan pekerja seks begitu, posisi tawar mereka kan tidak lebih kuat dibanding dengan yang membelinya. Gitu. Saya nggak bakalan bayar kalau nggak pakai kalau kamu pakai kondom misalnya. Sementara teman kita yang pekerja seks sudah tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan terutama kesehatan pakai kondom kan nggak dimoti gitu. Terus gimana nih antara, waduh, nanti saya nggak dapat bayaran dong gitu.
1: Pemasukan berkurang.
0: Tapi syaratnya harus nggak boleh pakai kondom nih.
2: Karena dilema ya jadinya.
0: Dilema. Akhirnya jadi rentan seperti yang kata Atrius tadi.
1: Betul.
2: Nah itulah menjadi sulit juga ya, karena seperti yang Kak Opi bilang tadi, kaum perempuan mungkin agak sulit juga mendeteksi ada infeksi apa tidaknya di dalam diri mereka, karena organ reproduksinya dengan para pria itu berbeda. Juga teman pro dua seperti itu ya. Nah sekarang ini misalkan ada perempuan yang terkena HIV dan AIDS, berarti mereka kesempatan untuk memiliki anaknya seperti apa kira-kira kayak
0: kau? Nah itu dia, silakan teman-teman.
1: Iya.
3: Sebenarnya hak kita ya, hak perempuan, perempuan artinya dengan HIV atau tanpa, sebenarnya kita punya hak yang sama untuk memiliki keturunan. Menikah, memiliki keturunan. Jadi sebenarnya di masa-masa sekarang ini ya Teh ya Kak, Kak Yogi ya. Untuk perempuan-perempuan dengan HIV itu sebenarnya tidak ada kendala jika mereka ingin menikah dan memiliki keturunan, Kak Timothy.
2: Apa aja yang harus dipersiapkan kira-kira untuk perempuan dengan HIV untuk agar mereka bisa punya keturunan seperti itu?
1: Nanti saya menambahkan untuk satu cerita menarik dari sahabat saya.
2: Boleh.
3: Jadi mungkin kita bicara program jadi sebenarnya untuk perempuan-perempuan dengan HIV yang ingin memiliki keturunan, kalau kebetulan karena saya juga petugas lapangan ya Kak Timothy, jadi mungkin sedikit banyak saya tahu dan pernah mendampingi beberapa teman-teman perempuan positif itu untuk datang mengakses layanan yang saya pengen hamil, saya pengen punya anak nih. Jadi mereka pas datang tuh apa saja yang harus saya lakukan. Jadi kalau boleh cerita sedikit tentang bahasa program, ada beberapa tahapan-tahapan yang kami menyebutnya prong 1, prong 2, prong 3 sampai 4. Jadi prong 1 itu kayak pencegahan primer, Kak Timothy. Pencegahan primer itu berkaitan dengan edukasi dini. Jadi para perempuan-perempuan ini kayak yang kalau kalian ingin menikah, ingin memiliki anak, gimana caranya jangan aja sampai terinfeksi HIV. Jikalaupun mereka sampai terinfeksi HIV dan sudah terinfeksi HIV, bagaimana mereka merencanakan kehamilan yang sehat, yang aman gitu. Artinya kehamilan yang berencana itu

0: bagaimana mereka melalui tahapan-tahapannya, Kak Timothy. Terus untuk prong yang ketiga, jika seandainya mereka sudah hamil dan direncanakan, harapannya mereka sudah ada proses-proses intervensi ARV, obat-obat yang dikonsumsi orang-orang yang hidup dengan HIV. Terus prong yang terakhir adalah dukungan psikososial dari orang-orang terdekat dan layanan.
1: Betul.
0: Jadi kurang lebih seperti itu, Kak Opi.
2: Silakan. Sangat jelas ya.
3: Tahapan yang kompleks juga ya, enggak boleh terlewatkan satupun ya.
2: Dan dari apa yang disampaikan Mbak Tris tadi itu sebenarnya ini relate dengan cerita sahabat saudara sahabat saya yang ternyata karena memang perempuan punya hak untuk punya anak kan.
0: Betul.
2: Dan ini case-nya adalah si mereka menikah, suaminya belum punya anak nih, suaminya udah terinfeksi duluan kemudian menularkan dengan si istrinya sama-sama akhirnya positif, buka status bersama dan saling menerima. Kemudian mereka wajar dong, manusiawi lah, pengen punya anak, punya keturunan. Nah akhirnya mereka konsultasi dengan dokter. Yang penting adalah mau mulai terapi bersama-sama. Kemudian nanti 6 bulan pertama itu dicek dulu untuk viral load-nya. Kan ada tes VL per 6 bulan untuk pasien baru. Nah dicek apakah obatnya itu bisa bekerja maksimal di tubuh kedua ke pasangan ini apa tidak. Nah setelah memang viral load-nya tidak terdeteksi, akhirnya mereka buka kondom, mereka berhubungan. Dan akhirnya ternyata alhamdulillahnya sih anaknya negatif.
1: Dan itu memang atas konsultasi didampingi oleh dokter, Kak Timothy.
2: Harus program.
1: Apa yang tadi dibilang oleh Kak Trius, dari prong 1, prong 2, prong 3 itu memang sudah ada buku panduannya, buku PMTCT, Prevention Mother to Child's Transmission. Itu memang sudah ada, yang memang itu disebar luaskan di layanan-layanan kesehatan. Dan kita yang bergerak di bidang HIV itu juga wajib mengetahui itu, supaya juga kita bisa membantu menenangkan dan juga mengarahkan dari teman-teman kita, termasuk teman-teman perempuan tadi.
0: Jadi menariknya Kak Opi ya, menariknya perempuan-perempuan yang hidup dengan HIV pada saat mereka memang konsisten untuk mengikuti program itu. Jadi kita kan ngawal nih. Kita kawal sampai anaknya bisa dilakukan tes di umur 18 bulan. Bisa dipastikan 99% hasil hasilnya non-reaktif
3: ya.
1: Atau tidak terdeteksi ya, begitu.
2: Jadi sudah banyak kejadian itu, sudah banyak kejadian, asalkan memang terapi kepatuhan minum ARV-nya bagus. Jadi setelah VL, kan memang untuk program itu kan ada syarat-syaratnya. Seperti misalkan yang terinfeksi HIV bekerja di luar negeri, itu juga ada syarat-syaratnya. Kan luar negeri juga membuka tuh untuk yang gak masalah kok kalau misalkan memang HIV positif, tapi ada syarat, oh CD4-nya sekian, ada tes VL-nya bagus, tidak terdeteksi. Kamu bisa kok masuk ke negara ini untuk bekerja.
1: Dan sudah untuk melahirkan juga sebenarnya bisa perempuan itu untuk melahirkan dengan cara normal, tapi ada syaratnya. Contohnya misalnya virusnya tidak terdeteksi dan kekebalan tubuhnya tinggi. Yang menjadi pertanyaannya kenapa banyak diminta untuk sesar, karena memang kita perempuan, maksudnya di Indonesia ini kan kepatuhan untuk rutin ceknya, kemampuannya juga dari segi keuangan kan itu belum tentu bisa begitu, sehingga pilihan yang terbaik saat ini sesar misalnya gitu. Adalah sesar itu. Jadi sebenarnya kelahiran normal juga bisa. Dan perempuan dengan HIV itu biasanya, apalagi kalau masuk ke arah ke kehamilan, tidak ada gangguan sih dengan obat ARV-nya.
0: Benar.
1: Paling hanya di kepatuhan sedikit, itu pun di ketika morning sickness ya, ketika apa itu namanya, bahasa Indonesianya kok aku lupa ya, nyidam. Nyidam itu kan mut-mutan ya kan,
3: betul.
1: Nah itu dia yang dikhawatirkan di sana, hanya di sana saja.
2: Apalagi sekarang untuk ARV-nya ini sudah regimen yang paling bagus terbaru. Jadi tidak minim efek samping. Kalau yang dulu-dulu tuh kan, zaman dulu mungkin yang sudah minum 25 tahun awalnya untuk cari sukses, at least di Indonesia ya, untuk ARV sendiri susah segala macam. Sekarang ini sudah gratis, sudah gratis di layanan khusus rumah sakit, jadi bisa mengakses semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada rasa khawatir sebenarnya ya. Kalau misalkan sudah terinfeksi, membangun penerimaan diri yang lebih baik, penguatan diri sendiri, kemudian nanti kalau misalkan mau programlah konsultasi dengan dokter, apalagi untuk perempuan gitu kan. sebenarnya sudah ada alurnya yang sudah disediakan.
1: Iya, betul, betul, betul. Didampingi oleh dokter, perhitungan tanggal kelahirannya, kapan nanti sang suami boleh
3: lengkap,
1: lepas kondom. Iya, betul. Itu ada yang di buku panduan PMT City yang kita bilang.
3: Okay.
1: Lalu secara detail disebutkan oleh Kak Trigus itu. Kak.
0: Bahkan sebenarnya perempuan dengan HIV yang secara proses persalinan normal, mereka sebenarnya bisa juga untuk memberikan ASI secara eksklusif. Cuman sekali lagi kita kan tidak bisa memastikan orang-orang kita itu mereka bisa patung konsisten nggak gitu loh, benar-benar yang ngasih ASI itu benar-benar eksklusif. Kadang-kadang ada yang ditambahin pakai pisang lah, kasih sufor lah. Jadi yang memang paling aman mereka disarankan untuk ya udah pakai sufor saja biar aman seperti itu.
3: Baiklah, jadi sebenarnya persentasenya kalau dari cerita tadi yang Kak Trius bilang itu sangat tinggi ya, 99% bisa memiliki keturunan.
2: Bisa,
3: sangat,
2: bisa.
3: Asalkan sangat ya bisa. Itu tadi benar. Mau patuh teman Pro 2 dan konsisten seperti itu ya. Dan ini dan harus benar-benar ada keseriusan juga antara sesama kedua belah pihak gitu, pasangannya ya
1: suami
3: kan, untuk bisa konsisten suami dan istri teman Pro 2. Well, kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Kalau misalkan ada pertanyaan sekali lagi langsung aja di drop teman Pro 2 di WhatsApp kita 0896203900 atau tonton di Facebook RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, masih ada satu segmen lagi kita bakal tanya-tanya masih bareng Kak Opi, Kak Trius dan Kak Yogi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja.

0: Gak kerasa teman Pro 2, kita udah di akhir segmen Afternoon Tea sore hari ini. Kita langsung aja mungkin ya ke Kak Yogi, Kak Opi dan juga Kak Trius. Kira-kira misalkan ada teman Pro 2 nih yang mau dapat informasi gitu. Apalagi kalau misalkan teman Pro 2 sudah berkeluarga dan mungkin ada terkena HIV seperti itu ya, tapi pengen punya keturunan juga, kira-kira bisa berkonsultasinya tuh kemana kira-kira?
1: Siapa tahu belum mau terbuka, belum mau cerita,
0: betul.
1: Cuman bisa memainkan jari dulu gitu kan, masih diem-diem gitu.
0: Iya.
1: Nah kalau di anak muda sekarang kan di TikTok tuh, TikTok kita ada Spirit Paramacita, kemudian di Instagram, Instagram itu ada Spirit Paramacita juga, jadi tulis aja Spirit Paramacita, begitu nanti muncul aja, ada the one and only itu. Kalau misalkan Facebook, untuk eranya kita-kita, yang tidak muda lagi, itu Yayasan Spirit Paramacita.
0: Gitu. Jadi ada di TikTok, Facebook dan juga di Instagram.
1: Ya.
0: Mudah ya dicari ya.
1: Yang update di Instagram sama di TikTok nih, untuk informasi-informasi misalkan kalau ibu menularkan ke anak, segala case-nya seperti apa, kemudian apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan baru tahu status dan sebagainya.
0: Bisa langsung cari.
1: Ya, di situ infonya sudah sama bagian media kami sudah lengkap di posting-posting segala macam.
0: Baiklah. Nah, ini selanjutnya ada nggak kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan kembali ke apa dari Yayasan Spirit Paramacita dan juga Kosala Bali untuk menangani misi ini Ending AIDS 2030 gitu.
2: Kosala Bali memang KDS ini memang Kosala sendiri adalah komunitas sayang keluarga Kak Timothy gitu. Jadi kita akan fokus ke keluarga di mana ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, utamanya kita akan mengambil memang Kosala memang ambilnya ke perempuan dan anak, artinya ke ibu dan anak begitu. Nah, anak ini akhirnya kalau prioritas memang kita ke anak-anak yang terinfeksi HIV atau kita sebutnya ada begitu. Tapi secara umum kita kepada seluruh anak-anak yang ada di Bali harus kita edukasi gitu. Mau perempuan mau laki-laki kita edukasi sana, dan bisa visit juga ke Instagramnya Kosala Bali. Udah pasti nanti langsung kelihatan di sana, sama seperti ibu kita Spirit Paramacita gitu. Berbagai informasi bisa didapatkan, bisa DM kita juga.
0: Baiklah, itu dia teman Pro 2 ya, udah lengkap banget informasi dikasih dan mudah juga ya, langsung aja cari sosial medianya dari Yayasan Spirit Paramacita tadi di Instagram, Facebook dan juga TikTok udah ada ya. Tinggal kamu aja teman Pro 2 yang memberanikan diri untuk ya terbuka gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini karena udah di akhir segmen, kira-kira ada closing statement kah? Kalau tadi Kak Yogi udah, Kak Yopi udah, ini sekarang tugasnya Kak Trius mungkin ya. Silakan Kak.
3: HIV itu gak pandang bulu ya. Jadi tahu lebih dini akan lebih bagus. Ketahui status HIV-mu lebih dini. Jangan ragu untuk tes.
0: Baiklah. Seperti itu ya, teman Pro 2.
1: Kalau saya, HIV itu bukan akhir dari segalanya. Iya. Karena ODIF atau orang yang positif dengan HIV itu bisa sama-sama punya mimpi, punya cita-cita, punya kesempatan sukses seperti yang lainnya.
0: Begitu.
1: Jadi jangan merasa sendiri aja. Iya, karena HIV bukan akhir dari segalanya. Obat sudah ada, layanan sudah ramah, kemudian pendampingnya juga
3: banyak
1: ada di mana-mana.
3: Yang mendukung ya,
2: jaringnya nasional.
1: Pendampingnya ada di mana-mana gitu. Temannya banyak, kelompok dukungan sebayanya ada, kegiatannya ada. Udah kan?
0: Makanya tinggal diri kita sendiri juga nanti ya, teman Pro 2 ya. Alright, thank you so much Kak Opi, Kak Yogi dan juga Kak Tri sudah hadir.
1: Terima kasih.
0: Gak kerasa ini sebenarnya kalau 1 jam ini emang cepet banget ya rasanya. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan kalau sama Kak Opi kayaknya udah sering banget ya. Nanti dengan Kak Yogi dan Kak Tris kita bakal balik lagi kapan lagi ya. Kita

0: Atau boleh,
1: boleh, boleh, boleh.
2: Baik, teman-teman. Siap. Habis ini kira-kira mau kemana kakak-kakak? Balik langsung ke rumah. Biar kayak Gen Z kan, habis apa-apa nongkrong dulu gitu.
1: Udah lewat zamannya.
0: Udah lewat zamannya.
2: Alright, thank you so much sekali lagi. Hati-hati sama-sama di jalan pokoknya. Yeah,
1: thank you.
2: Kita ketemu Kasih. Lagi.
1: Yeah.
2: Dan teman Pro 2, memang mengakhiri AIDS itu bukan cuma tentang akhirin virusnya doang, tetapi juga stigma yang menyertainya nanti, teman Pro 2. Dan ini merupakan tugas kita bersama, sehingga mari kita dukung terutama kaum perempuan ya, untuk bisa hidup sehat, berani, dan setara juga, teman Pro 2. Kita akan bersama-sama mewujudkan visi Ending AIDS 2030 nantinya ya. Dan terima kasih sekali lagi teman Pro 2 sudah dengerin Afternoon Tea sore hari ini. Gak kerasa udah hampir sejam kita ngobrol bareng. Kak Opi, Kak Yogi, dan Kak Trius akan kembali. Terima kasih sekali lagi. Dan kita bakal masih lanjut sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 Rek dan Pasar, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Halo sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Keren banget teman Pro 2 ya, spotnya dari Afternoon Tea yang terbaru tadi kita udah dengerin, dan banyak banget nanti akan kita rebranding program-program spot dan apapun itu bentuknya selama setengah tahun yang akan berjalan di 2026 ini. Dan sama jam 7 nanti, sorry, sampai jam 7 nanti kita bakal kasih informasi menarik buat kamu. Dan di informasi pertama ini teman Pro 2, kita akan ke dunia hiburan ya. Jadi ada banyak banget berita-berita terkini di dunia hiburan yang akan kita kasih buat kamu. Salah satunya itu ada dari film horror komedi yang udah tayang nih dari The Company, yang cukup buat heboh juga gitu bisa dibilang ya, yaitu film horror komedi Cek Kodam yang ngangkat fenomena konten mistis di media sosial. Yo, siapa pernah cek-cek Kodam di TikTok nih teman Pro 2. Jadi film ini disutradarai oleh Jero Point dan diproduseri juga oleh Diraj Kalwani dengan naskah karyanya Jero Point, Sandika Gusti, dan Sinta Puji, di mana film ini menghadirkan banyak cerita tentang ketakutan manusia yang mulai bergeser dari makhluk gaib. Kini banyak orang yang lebih takut untuk ngadepin persoalan ekonomi dibandingin hantu, teman Bro 2. Jadi ceritanya ini berpusat pada Sakti yang diperankan Jirayut, Wira oleh Saputra Kori, dan Bima oleh Benedictus Siregar, di mana ketiga sahabat ini ngebuat konten Cek Kodam demi menghibur banyak penonton. Tapi tanpa mereka sadari, konten ini justru ngebuat angka ketakutan manusia terus menurun. Jadi Panglima Kodam itu ditugaskan mengembalikan martabat dunia gaib yang mulai memudar gitu. Jadi ya bersama para Kodam-Kodam ini nih, teman Pro 2 turun langsung ke dunia manusia. Tapi setiap usaha menakuti manusia justru berakhir dengan kekacauan yang mengundang gelak tawa gitu. Nah, Sakti, Wira, dan Bima akhirnya menghadapi akibat dari tindakan yang awalnya dianggap sebagai hiburan. Dan film ini akhirnya juga menceritakan bagaimana mereka ini berkonflik gitu dengan para Kodam-Kodam yang ada. Dan cukup unik juga ya kalau dengar premisnya teman Pro 2 ya. Dan film ini dibintangi oleh Kak Gem juga ada teman Pro 2, ada Tante Lala juga hadir. Ada Angie William, Fahira Almira, Ruwina Umbo, Fani Fadila, NC Bagus, dan Adi Sudirja. Ya kalau dari line up aktor-aktrisnya udah pasti dipastikan film ini bakal pecah dan gokil banget teman Pro 2. Cek Kodam akhirnya dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 16 Juli nanti, dan film ini akan bergenre horror komedi, menawarkan kisah jenaka tentang dunia supranatural dengan penuh konflik kejutannya teman Pro 2. Siapa yang siap untuk nonton Cek Kodam? Apa kalian mau pemanasan Cek Kodam di TikTok lagi teman Pro 2 kira-kira?

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafur, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Ini udah waktunya sore hari. Kayaknya waktu buat kamu yang paling pas juga, gak ada kerjaan di rumah, gak tahu mau ngapain ya, kemana gitu. Ya udah langsung ke PKB aja teman Pro 2. Pesta Kesenian Bali hadir kembali tahun ini pastinya dengan banyak sekali aktivitas dan juga penampilan-penampilan spesial yang men-showcase bagaimana kita ini kaya akan budaya dan seni teman Pro 2 ya. Di jam 3 sore tadi di kalangan Ratna Kanda ada Utsawa atau parade angklung kebiar khas dari Seke Angklung Kertiase Banjar Suwung Batan Kendal Desa Adat Sesetan Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Duta Kota Denpasar, dan juga ada dari Sanggar Seni Taksumurti Kemanisan Kelurahan Legian Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Itu tadi jam 3 sore teman Pro 2 ya. Semoga kalian gak kelewatan tadi penampilannya. Dan di jam 5 ini barusan masih ada waktu teman Pro 2, kalian langsung aja ke kalangan Angsoka karena ada rekesedana atau pargelaran rekonstruksi gamelan tua komunitas seni Tapehane lingkungan Temacun Kelurahan Kota Kecamatan Kuta Duta Kabupaten Badung. Nah nanti di jam 7 malam di kalangan Ayodhya bakal ada utsawa atau parade janger tradisi remaja Sanggar Dira Pradiva Banjar Sale Desaan Kecamatan Banjar Rangkan Duta Kabupaten Klungkung. Dan nanti di jam 7:30 atau 19:30 di panggung terbuka Arda Chandra ada utsawa atau parade gong kebiar dewasa teman Bro 2. Wow, ini bakal gong gong gong ya, dar der dor banget pastinya. Karena yang akan tampil ada dari Seke Gong Tirte Nirmale Lu Hulun ya, Hulun dan Nubatur gitu. Di Desa Adat Songan, Desa Songan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli. Dan ada juga dari Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Badaksari, Desa Sumerteklot Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ya sebagai pendamping teman Bro 2. Kita akan saksikan bersama nanti pergelaran-pergelaran yang tersisa dan pastinya di PKB akan ada banyak banget permainan-permainan gitu, pasar malam yang bisa kalian kunjungi juga yang gak akan buat kalian bosan ya. Jadi langsung aja siap-siap ke PKB sore hari ini teman-teman.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

update Piala Dunia dulu teman Pro 2 ya. Ini lumayan dar-dar-dar banget pertandingan kemarin gitu ya, beberapa hari ini. Kalau tadi subuh di tanggal 1 Juli ada Meksiko versus Ekuador yang akhirnya dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Masih di tadi pagi gitu ya, tanggal 1 Juli ada Prancis versus Swedia yang akhirnya dimenangkan oleh Prancis dengan skor 3-0. Lalu di babak 32 kembali gitu, di tanggal 30 Juni ada Côte d'Ivoire atau Pantai Gading yang harus menerima kekalahan oleh tim Norwegia dengan skor 1-2. Di tanggal 30 Juni juga, waktu itu ada juga Belanda versus Maroko yang seri 1-1, tapi saat adu penalti dimenangkan oleh Maroko teman Pro 2 ya, dengan skor 2-3. Sayang banget, sebenarnya aku agak ngejagoin Belanda teman Pro 2, tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Di tanggal 30 Juni juga masih ada Jerman versus Paraguay yang ini juga akhirnya membuat beberapa teman Pro 2 ya menelan pil pahit kesedihan juga ya, karena Jerman kalah atas Paraguay meskipun skornya satu sama. Di adu penalti akhirnya Paraguay menang teman Pro 2 dengan skor 3-4. Di babak 32 juga masih ada Brazil versus Jepang gitu. Tanggal 29 Juni ada Brazil yang akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Ini fansnya Brazil ini sangat bersuka cita ya, tapi sayang banget untuk fans macan Asia Jepang ini akhirnya menerima kekalahan juga teman Pro 2. Jadi a lot of things happen teman Pro 2 di Piala Dunia hari-hari ini gitu.

Kita akan melihat kembali lagi match yang akan berlangsung besok, teman Pro 2 ya. Di besok subuh jam 4 akan ada juara grup G versus peringkat 3 grup A, E, H, I, J gitu ya. Dan juga di jam 8 pagi besok akan ada juara grup D, 1D versus peringkat 3 grup B, E, F, I, J ya. Jadi kita akan tunggu sekali matchnya akan seperti apa besok, dan kita akan lihat bersama teman Pro 2 pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM kalau kalian mau dengerin informasi tentang Piala Dunia tahun ini. Gak lupa juga teman Pro 2, nanti jam 6 sore pas akan ada siaran Puji Trisandi yang menemani kamu. Dan juga di jam 18.13 gitu ya, di jam 6 lebih 13 menit akan ada azan maghrib juga untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraj.

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Sesungguhnya apa yang kita lihat tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah. Yang abadi hanyalah perubahan tersebut. Semasa hidup, ciptakanlah perubahan untuk mewarnai jalan hidup ini. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan perubahan ke arah kemajuan. Hadapilah hidup ini dengan penuh perjuangan untuk membuat namamu menjadi abadi.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu

0: cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar.
2: Teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2, thank you banget udah nemenin aku di afternoon tea sore hari ini. Gak kerasa udah mau jam 7, itu tanya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamur 70 dan Pasar, aku Azriel Timoti yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Haemuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menutup rangkaian bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Sirarnawo, Taman Budaya Provinsi Bali kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan bulan Bung Karno ke-8 tersebut dengan baik sesuai agenda tahun kedua. Beliau mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan, sedangkan bagi yang belum diajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan bulan Bung Karno tahun berikutnya. Penutupan bulan Bung Karno ke-8 ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekda dan juga Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, kuasa pemilik modal Perumda Tirta Mangutama, Temu Pro 2, Iwayan Adi Arnawo, menyoroti kasus kondisi krisis air yang saat ini dialami Kabupaten Badung. Beliau meminta Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Temu Pro 2, segera melakukan langkah strategis dan inovatif untuk menjawab tantangan tersebut. Menurut Iwayan Adi Arnawo, Temu Pro 2, meskipun sambungan air sudah tidak ada masalah, namun jika air baku kurang, maka tidak akan maksimal dan itu menjadi pekerjaan rumah besar untuk Perumda Temu Pro 2.

0: Demikian tamu per 2, info per 2 pada pukul 8 hari ini. Dan sebentar lagi kamu akan masuk ke Music Live Chat dari per 2 RRI dan RRI per 2 Singar. RRI per 2 Jakarta tamu per 2. So don't go anywhere, stay tune terus di RRI per 2 dan pasar teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Pokoknya nanti kita balas seru-seruan teman bro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman bro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan Melody malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Kalau
1: misalnya
0: bener.
1: Kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pasti gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun,
0: gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal
1: itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Ladiloket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah
0: gitu.
1: Dengan konsep yang beda ya. Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Ya, betul. Ya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Seru-seru. Seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu, kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya. Iya,
1: benar.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa jadian.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin progresif semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Iya. Yeah.
1: Musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang pasti
1: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Iya, iya benar.
3: Semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio.
1: Harus punya demo.
3: Oh
0: iya benar.
2: Iya. Oh, sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gua anak metal bro.
2: Tampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu almarhum on masih ada sih, kita bertiga
1: ya. Tiga.
0: Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Anak sekarang enggak bilang dugem. Iya, benar.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita. Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan sih yang lagi naik ya, makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang net.
0: Tahu
1: lah, apa-apa.
0: Itu
2: standar lah.
1: Happy birthday to you. Gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu.
1: Pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
1: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Buatan sini. Okay.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Oh, menarik gitu. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser harus sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu dia.
1: Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di produser FM ya. Karena
2: yang lagi dengerin juga teman produser pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya. Itu ya. Dia makanya. Selamat birthday. Bener, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini. Gue dikasih apa ya? Okay. Ma, itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Kartika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu
0: Wow.
2: Gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: panjang
0: umur.
1: Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti. Iya,
2: bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh. Kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya, versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke, jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi gue. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: deneng,
0: ya.
1: Seneng sama deg-degan gitu kan. Oh, iya. Selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes, ya. Betul.
3: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
3: Ya, udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di
0: perkonseran. Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja. Yang penting sehat dulu.
0: Benar. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih. Salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi diberi kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin.

0: Amin, amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya di 30 tahun ini. Terlihat bijaksananya.
1: Dua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
2: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
2: Jadi kebersamaan inilah rejeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Wih.
3: Ayo dong.
0: Seru-seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, yes. Itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser spesial, Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Yes.
1: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
2: dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul,
3: harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tennis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
0: Bisa
1: Selamat
0: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
3: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya? Udah ada ya? Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses
3: kasih.
0: Selalu.
3: Thank you.
0: Thank you
3: banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
3: Amin,
0: iya. Amin. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Produa dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Produa dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Produa, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Barengan sama Cakra Tomo Pro 2 seperti biasa di Today's Recap. Akhirnya kembali lagi ke singgah sana gitu ya Tomo Pro 2. Setelah kemarin kayaknya Cakra melanglang buana di depart-depart lain gitu Tomo Pro 2. Depart siang lah, depart afternoon lah Tomo Pro 2. Sekarang balik lagi Today's Recap dibarengin sama Cakra dari jam 9 ini sampai nanti di jam 11 malam. Suaranya Cakra bakal mudaran nih Tomo Pro 2 buat nemenin kamu. Tapi itu udah recapnya dari jam 8 tadi ya Tomo Pro 2 sampai jam 12 malam nih Tomo Pro

Selamat tanggal 1 Juli teman perdua, akhirnya kita memasuki babak baru di bulan baru ini teman perdua. Sudah di bulan Juli yang mana ini adalah bulan ke-7 teman perdua. Sebentar lagi tinggal 5 bulan lagi menuju bulan 12 ya teman perdua. Gak kerasa kayaknya 2026 ini berasa cepat aja gitu.

Gimana nih temu perdua di bulan Julinya, di awal bulan Juli ini, apakah menjadi pembuka yang menyenangkan ataupun malah menjadi pembuka yang kayaknya nyebelin banget nih gitu. Bisa kamu ceritain aja temu perdua ke WhatsApp-nya RRI Perdua dan Pasar di 0896203900. VN ya temu perdua, cerita kamu ke WhatsApp-nya RRI Perdua dan Pasar. Dan boleh juga DM ke sosial medianya RRI Perdua dan Pasar, di Facebook ada, di Twitter ada, di X juga ada.

93.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Tapi di bulan Juli ini teman Pro 2 mendapatkan kabar bahagia ya, karena tadi Cakra sempat buka sosial media dan kabar yang menggemparkan di hari ini adalah kalau misalnya bahan bakar minyak teman Pro 2 itu beberapa ada yang sudah harganya turun teman Pro 2, yaitu Pertamax Turbo dan juga solar non subsidi Pertamina teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa bulan kebelakang ya, kita agak kesusahan gitu teman Pro 2 dengan harga minyak yang melambung tinggi gitu teman Pro 2, yang mana menyebabkan berimbas kepada teman Pro 2 sektor-sektor yang lain teman Pro 2. Salah satunya adalah bahan makanan, juga bahan pangan itu juga naik ya teman Pro 2. Cakra beli telur aja yang biasanya cuma 2.000 per butir sekarang bisa jadi 2.500 per butir. Ya walaupun cuma naik 500 ya teman Pro 2, tapi kalau misalnya dikaliin kalau beli banyak ya lumayan juga kerasa tuh naiknya teman Pro 2. Makanya di tanggal 1 Juli ini teman Pro 2 dengan kabar yang menggembirakan ini, di mana harga BBM non subsidi Pertamina resmi turun nih teman Pro 2. Jadi agak bisa bernafas lega dikit ya teman Pro 2. Ya walaupun akan diiringi dengan turunnya harga-harga bahan pangan mungkin ya teman Pro 2, atau barang-barang yang memang terkena imbas atau dampak dari harga minyak yang naik teman Pro 2. Jadi harga BBM non subsidi Pertamina ini resmi turun ya teman Pro 2 mulai tanggal 1 Juli 2026. Dan penyesuaian terbesar terjadi pada Dex Lite, Pertamina Dex dan juga Pertamax Turbo teman Pro 2, seiring penurunan harga minyak dunia serta mengacu pada formula harga yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain teman Pro 2, harga Pertamax, Pertamax Green dan juga Pertalite dan juga Biosolar tetap tidak berubah teman Pro 2. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan Kemen ESDM nomor 245K -MG01/MEM.M/2022 yang mengatur formula harga jual eceran BBM umum di SPBU teman Pro 2. Tapi ya tetap ya teman Pro 2, ada yang pro ada yang kontra. Sama yang satu ini teman Pro 2, ada yang komen juga nih teman Pro 2. Naiknya 4.000 turunnya 1.000.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

namanya ngomongin kebijakan ya temu perdua, udah pasti kalau misalnya udah keluar gitu ya ke ranah publik apalagi, itu pasti udah ada pro dan juga kontranya. Apalagi sekarang udah berjalan di bulan Juli temu perdua, tapi apa ya, rasanya ekonomi masih belum stabil aja gitu rasanya ya temu perdua. Ya mungkin beberapa udah ada yang membaik, tapi beberapa juga ada yang belum gitu temu perdua. Tapi kita doakan ya, dengan nurunnya harga minyak ini temu perdua, karena perjanjian damai sementara dari Amerika Serikat dan Iran itu temu perdua. Tapi katanya kemarin abis bom-boman lagi, gimana dah itu maksudnya? Baru juga bikin perjanjian sementara udah bom-boman lagi, heran gue.

Tapi ya udahlah ya, tempur dua. Cakra nggak mau membahas terlalu dalam karena memang bukan ranahnya Cakra gitu tempur dua. Ranahnya Cakra adalah menghibur kamu semuanya yang lagi dengerin RRU Perdua dan Pasar hari ini tempur dua. Kita balik lagi ngomongin soal bulan Juli tempur dua, yang mana ini adalah bulan ketujuh di tahun 2026 ini. Apakah resolusi itu yang kamu canangkan di 2006 Januari kemarin tempur dua udah terlaksana semua, atau ada beberapa yang belum, ada beberapa yang udah, atau beberapa ada yang ya udahlah lupain aja. Bukannya dikejar malah dilupain ya nomor 2. Tapi ya kadang gitu juga nomor 2, kadang lebih baik beberapa orang merasa lebih baik, lebih gampang melupakan daripada untuk mengejar gitu nomor 2. Ada yang berpikiran seperti itu, ada yang berpikiran ya udahlah kejar aja, enggak apa-apa pelan-pelan yang penting nyampe.

Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Tratch mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Tratch menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Ya, Temu Pro 2 udah 53 menit lepas dari jam 9. Nanti jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi penutup hari seperti biasa Temu Pro 2. Jadi buat kamu yang mau update-update soal informasi penutup hari hari ini, bisa gabung nanti di jam 10 Temu Pro 2 barengan sama Cakra. Masih Cakra bakal updatein kamu info penutup hari dari jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Udah di jam 10 temu per 2, itu artinya kamu masuk ke info penutup hari pada hari ini barengan sama Cakra di Today's Recap temu per 2. Temu per 2 sebagai informasi pertama, sebagai informasi pembuka, kita info-info hiburan dulu ya temu per 2. Buat kamu yang belum nonton Avatar The Last Airbender, dimana ini udah memasuki season kedua temu per 2. Kalau misalnya kamu belum nonton dari season pertama, cobain deh. Cakra udah menonton season pertama, tinggal ngelanjutin season yang kedua temu per 2. Tapi sayang banget nih, data dari Tudum nih temu per 2 menjelaskan bahwa jumlah penonton Avatar The Last Airbender season 2 itu turun 59% dibandingkan musim pertamanya nih temu per 2. Kalau misalnya dilihat secara data temu per 2, viewers dari debut 4 hari pertama Avatar The Last Airbender in Airbender ini temu per 2, di season pertama ada 21,2 juta penonton temu per 2, dan juga season kedua menurun jadi 8,7 juta penonton temu per 2. Sementara itu temu per 2 syuting season ketiga atau season final temu per 2 itu kelar di November 2025 lalu temu per 2. Untuk rilisnya segera kapan di season ketiganya ini temu per 2 belum ada informasi lanjut ya temu per 2. Tapi buat kamu yang sudah menonton season pertama dan season kedua, boleh dong kasih tahu pendapat kamu soal Avatar The Last Airbender nih temu per 2. Yang mana ya kan, kalau misalnya kamu seangkatan sama Cakra gitu temu per 2 pagi-pagi gitu ya di salah satu stasiun channel ya, udah stasiun channel lagi, di salah satu stasiun televisi gitu temu per 2 itu selalu menghadirkan Avatar ini tapi dengan konsep kartun ya, dulu belum ada live actionnya, sekarang dari kartun dibawa ke live action. Gimana nih menurut kamu yang udah nonton di season pertama dan season keduanya, apakah cukup merepresentasikan dengan imajinasi kamu waktu kamu nonton kartun yang lalu, atau malah strange aja nih temu per 2, atau asing aja buat kamu buat nonton yang live action nih?

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Jangan sampai kamu bentrok sinyal tempur 2. Biar kamu gak bentrok sinyal gitu ya tempur 2. Kamu harus update-update informasi di 95,3 FM tempur 2. Karena di 95,3 FM atau di Perdua RR Denpasar, kita gak bakal ada bentrok-bentrokan sinyal. Informasi yang kita sampaikan jelas, karena RRI merupakan pusat pemberitaan nasional tempur 2. Jadi gak mungkin ada bentrok-bentrok fakta, bentrok-bentrok sinyal informasi yang lah yang di sana ngomong A, yang di sini ngomong B. Lah, yang mana yang dipercaya? Enggak ada kayak gitu di RRI tempur 2. Semuanya satu sumber ya tempur 2 yang bisa kamu percaya dan pastinya menjunjung faktual dan aktual tempur 2.

Kita beralih ke informasi selanjutnya untuk Mumper 2. Indonesia bakal mau tambah 39 bandara baru untuk Mumper 2. Total bandara nasional akan mencapai 296 bandara nih untuk Mumper 2. Wow, semakin banyak bandara berarti semakin banyak juga penerbangan yang akan berlangsung ya.

Jadi temu berdua, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun 39 bandara baru sebagai bagian dari penguatan konektivitas nasional nih. Dengan penambahan tersebut, temu berdua jumlah bandar udara di Indonesia akan meningkat dari 257 menjadi 296 bandara. Seluruh lokasi pembangunan telah ditetapkan dalam tatanan kebandaraan nasional untuk mendukung pemerataan akses transportasi udara di berbagai wilayah Temu Perdua. Dan pembangunan bandara udara yang baru ini Temu Perdua, bandara udara baru ini Temu Perdua ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah ya Temu Perdua, terutama di kawasan 3T nih, terdepan, terluar dan tertinggal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan juga investasi. Kementerian Perhubungan juga menekankan nih Temu Perdua pentingnya pembangunan bandara yang mengutamakan keselamatan, keberlanjutan juga pemanfaatan teknologi serta ketahanan terhadap perubahan iklim guna mendukung sistem transportasi udara Indonesia di masa depan Temu Perdua. Ya, kalau misalnya kalau misalnya bandaranya nambah gitu ya Temu Perdua, kita doakan juga gitu ya penerbangannya nambah gitu. Jangan sampai bikin bandara-bandara doang gitu ya Temu Perdua, tapi malah penerbangannya segitu-gitu aja gitu, enggak nambah sama sekali. Duh, kan kasihan ya Temu Perdua.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Udah 52 menit 50 menit temu per 2 lepas dari jam 22, lepas dari jam 10 temu per 2. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu temu per 2. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI per 2 dan pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran, dan bakal ketemu sama Cakra lagi esok hari temu per 2 di afternoon tea dari jam 3 sampai jam 8 malam temu per 2 esok hari ya, temu per 2. Jadi buat kamu yang mau dengerin Cakra, mau ketemu sama Cakra besok ya jam 3 temu per 2. Dan yang malam ini harus Cakra tutup dulu, harus Cakra akhiri. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan pasar, Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat malam temu per 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying.

impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-jalan.

0: Fakta loh.
1: Helicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Kodiak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Teman terbaik.

skinny jeans. Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri.

bukit berat yang seukirlan pasir. Ukir pinak wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: karena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali menilai keberadaan sekolah favorit merupakan hal yang wajar selama predikat tersebut dibangun atas kualitas dan prestasi akademik. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Idewa Made Indra, mengatakan setiap satuan pendidikan perlu terus meningkatkan mutu agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat, bukan karena faktor di luar kualitas pendidikan. Terkait pelaksanaan SPMB SMA atau SMK tahun ajaran 2026-2027, Idewa Made Indra memastikan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel melalui jalur kemampuan akademik serta jalur domisili berbasis GPS. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara terbuka sehingga meminimalkan peluang praktik titipan maupun manipulasi. Selanjutnya teman Pro 2, peringatan Hari Kelautan Nasional hari ini menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali. Di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir, nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan zonasi pesisir, memastikan ketersediaan ruang tambat perahu, serta mempermudah akses BBM bersubsidi dan sarana keselamatan melaut demi menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka. Kelompok nelayan Cipta Karya Inyoman turut kepada RRI mengatakan perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir. Ia juga menilai regenerasi nelayan dan peningkatan dukungan fasilitas melaut menjadi tantangan yang perlu segera mendapat perhatian demi menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat yang ada di Bali. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani hari Kamis kamu di pagi hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti, Ronald bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan sebelum Ronald memulai siaran, seperti biasanya biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow semua akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, ada di X, ada di Instagram, bahkan ada di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain biar kamu gampang nyarinya. Tinggal cari aja di search engine di seluruh platform media sosial kamu akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau kamu udah cari, pasti akun kita muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kamu juga bisa nih bikin konten, baik itu berupa karya tulis, karya foto, karya musik, atau bahkan karya video. Atau bahkan juga nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral dari daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Terus nanti tinggal tag aja nih setelah kamu upload di media sosial kamu, jangan lupa untuk di tag aja akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin message-nya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar karya dan juga berbagi informasi di sana.

0: Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget nih, ternyata kamu bisa kok untuk mendengarkan siaran Ronald secara digital, yaitu melalui apa? Melalui aplikasi, bukan aplikasi sih, tapi yang pertama melalui websitenya rri.co.id nih teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu anaknya udah terlalu digital banget, buka website juga males nih, seperti yang udah Ronald spill tadi, kamu bisa banget mendengarkan siaran Ronald secara digital juga melalui aplikasi RRI Digital yang udah tersedia di Android dan juga di iOS ya. Yaitu melalui, bisa kamu download melalui Play Store dan juga App Store nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital, baik itu di Play Store ataupun di App Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Langsung aja jangan lupa untuk di-download ataupun di-install di HP kamu masing-masing. Karena di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, kamu juga bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan di sana juga kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate nih teman Pro 2. Karena udah tahun 2026 nih, nggak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tahu ini di mana tempatnya kamu bisa mendapatkan informasi berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2, selamat pagi di hari Kamis 2 Juli 2026 bareng sama Ronald di sini. Dan gimana nih bangun paginya? Masih ngumpet di balik selimut sambil overthinking nungguin balasan chat yang enggak kunjung datang, teman Pro 2. Waduh, udah. Mending kamu buruan bangun dan cuci muka sekarang juga. Jangan cuma cuci muka, teman Pro 2, tapi juga mandi ya. Karena Ronald mau ngasih bocoran info cuaca Provinsi Bali biar planning kamu atau kamu yang pengen OTW hari ini nggak berantakan nih planning dan perjalanannya karena kurang prepare soal informasi cuaca nih.

Dan teman Pro 2, kalau kita ngomongin cuaca ya, kabar baiknya hampir seluruh wilayah Bali hari ini lagi cerah-cerahnya loh. Mulai dari Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung sampai ke Karangasem dan juga Buleleng juga nih, kompak banget cuacanya cerah teman Pro 2. Dengan suhu yang santai banget dari 18 sampai 31 derajat Celcius. Tapi ini buat kamu yang lagi main atau tinggal di Bangli, hati-hati kalau bawa motor ya teman Pro 2, karena udaranya terpantau kabur dengan suhu yang lumayan dingin sampai 17 derajat Celcius. Waduh, kalau ini mah berasa AC udah outdoor aja nih teman Pro 2, nggak cuma di indoor atau di ruangan kamar kamu, tapi di jalanan juga berasa ditempelin AC nih teman Pro 2. Tapi biar kamu nggak gampang masuk angin, jangan lupa ya pakai jaket tebal andalan kamu.

Dan khusus nih buat kamu yang ada di pusat kota Denpasar, cuacanya hari ini tuh terpantau partly cloudy alias cerah berawan dengan suhu adem di 22 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 86%. Dan matahari di Denpasar udah terbit dengan cantiknya di jam 6:34 tadi pagi. Dan nanti nih teman Pro 2 bakal sunset di jam 6:12 sore nanti. Dan di Denpasar juga hembusan anginnya cukup slow teman Pro 2, cuma 6 km per jam aja dengan jarak pandang super jauh sampai 19 meter ke depan. Jadi aman banget buat kamu yang mau riding keliling kota atau lagi buru-buru pengen OTW ke kantor nih. Dan intinya ya teman Pro 2, cuaca hari ini tuh asik banget dan harus secerah masa depan kamu nih. Tapi ingat ya teman Pro 2, secerah apapun matahari di luar sana, kalau hati kamu masih mendung nih gara-gara kepikiran dia yang udah bahagia sama orang lain, ya percuma aja teman Pro 2. Makanya udah lupain dia, fokus ke apa yang harus dilakukan hari ini supaya kamu bisa terus berkarya dan juga bisa terus berproduktif ya dalam kegiatan-kegiatan kamu nih teman Pro 2.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nah teman Pro 2, kayak tadi yang udah Ronald bilang ya, kamu sekarang mungkin udah glowing pakai sunscreen dan udah siap banget berangkat kan. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, percuma nih outfit udah kece, semangat udah menyala, tapi jadi bad mood nih karena ujung-ujungnya kamu bisa kejebak macet loh nanti di jalanan. Nah ini dia teman Pro 2, biar perjalanan kamu selancar proses PDKT di minggu pertama ya, Ronald mau spill pantauan lalu lintas di Kota Denpasar pagi ini khusus buat kamu. Yes teman Pro 2, di awal kita mulai dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang lebih kita kenal dengan perempatan Ubung nih. Buat kamu yang mau lewat jalan-jalan yang ada di sekitaran sana ya, khususnya di Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto dan Jalan Gatot Subroto Timur, mending siapin stok sabar yang banyak nih teman Pro 2. Karena kenapa? Karena semua jalanannya yang tadi Ronald sebutin terpantau padat kendaraan di pagi hari ini. Tapi tenang, geser sedikit ke Simpang Tohpati nih, kondisinya lumayan bikin lega karena Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur dan Jalan Bypass Ngurah Rai terpantau pagi ini kondisinya ramai lancar. Dan kita lanjut lagi pantauan lalu lintas kita ke area dekat Matahari Duta Plaza. Khususnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, itu juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan asiknya lagi nih, Jalan Dewi Sartika malah terpantau lancar dan lenggang banget di pagi hari ini. Tapi mode waspada harus kamu aktifin kalau kamu mau ngelewatin Simpang Malboro Tengku Umar nih. Karena kenapa? Karena Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat dan Jalan Western Ring Road sekarang tuh lagi padat-padatnya teman Pro 2. Mending kamu langsung aja request lagu andalan kamu biar kamu gak bosan di jalan nih. Langsung aja request ke Ronald ya teman Pro 2. Bisa lewat DM-nya Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar juga bisa ya. Dan lanjut lagi ke area pusat kota di perempatan Patung Catur Muka nih teman Pro 2. Yaitu di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada pagi ini terpantau ramai lancar. Sementara itu di Jalan Veteran dan Jalan Suropati lagi asik banget nih buat dilewatin karena kondisinya lenggang dan lancar jaya. Dan terakhir nih teman Pro 2, tepat di depan markas kita alias gedung RRI Denpasar, tepatnya yang berada di Jalan Hayam Wuruk, itu lalu lintasnya juga super lenggang dan lancar. Walaupun teman Pro 2 jangan asik dulu nih dengerin super lenggang dan lancar di Jalan Hayam Wuruk, tapi di Jalan Hayam Wuruk juga di beberapa perempatan dan pertigaannya itu terpantau ramai lancar teman Pro 2. Dan wajar aja kalau misalnya di perempatan dan pertigaan ramai lancar karena banyak kendaraan yang menurunkan speed kendaraannya. Dan intinya sih teman Pro 2, macet di jalanan itu biasa, hal yang sangat biasa. Yang bahaya itu kalau hati kamu masih macet di kenangan masa lalu. Nah itu yang gak biasa. Jadi pesan Ronald buat kamu di pagi hari ini ya, tetap fokus berkendara, patuhin lampu rambu-rambu lalu lintas dan juga bawa kendaraan kamu dengan santai aja teman Pro 2, karena keselamatan adalah yang utama nih.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: You're listening Pro2 FM RRI Denpasar.

Yes, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bergabung di RRI Pro 2 Denpasar dan selamat hari Kamis nih. Wah, udah enggak kerasa ya. Kita udah resmi masuk di bulan Juli 2026 nih teman Pro 2. Dan gimana nih vibes awal bulannya? Wah, pastinya ya. Semoga dompet udah keisi dan semangatnya makin full. Jadi semangat full, dompet juga ikut full nih. Waduh. Amin ya teman Pro 2. Dan pagi ini sampai jam 10 nanti Ronald bakal nemenin kamu ngelewatin aktivitas pagi dengan deretan lagu favorit dan pastinya obrolan yang seru nih di program favorit kita yaitu di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, kalau tadi Ronald udah singgung di awal bulan, kalau kita ngomongin soal bulan ini ya, yaitu bulan Juli, kamu tahu nggak nih teman Pro 2? Buat banyak negara di dunia, bulan Juli itu identik banget sama yang namanya musim liburan, musim panas, terus juga cuaca cerah seperti yang ada di Bali saat ini ya. Dan pastinya apa kalau misalnya musim panas, cuaca cerah, yaitu pastinya ada festival di mana-mana nih. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, kalau dengar kata festival, mungkin yang langsung kebayang di kepala kamu tuh konser musik outdoor, pameran seni, atau bahkan apa yang biasa identik dengan festival ya? Oh, kadang-kadang bazar kuliner yang gede-gedean nih. Padahal di berbagai belahan dunia, festival itu bentuknya bisa jauh lebih unik dan juga mind blowing loh teman Pro 2.

Dan contohnya aja nih, beberapa festival yang udah Ronald cari tahu, ternyata ada festival yang menghadirkan parade tradisional berusia lebih dari 1000 tahun loh bahkan ini ya. Dan juga ada yang ngajak ribuan orang sengaja main lumpur bareng tuh. Bayangin, festival ngajak main lumpur bareng. Waduh, mind blowing banget sih ini. Sampai ada yang bikin lomba lari sambil ngegendong istri. Kira-kira festival kayak apa dan ada di negara mana nih ya teman Pro 2? Nah, pagi ini kita bakal jalan-jalan keliling dunia lewat frekuensi radio buat ngebahas deretan festival unik yang identik banget sama bulan Juni nih. Juni dong, Juli ya teman Pro 2. Waduh, belum bisa move on aja nih dari Juni. Dan seperti biasa dong teman Pro 2, Ronald udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini. Dan pertanyaannya juga gampang banget. Dari deretan festival ini, mana nih yang paling pengen banget kamu datengin suatu saat nanti, atau bahkan pengen kamu datengin di bulan Juli ini nih teman Pro 2? Pilihannya itu ada beberapa festival yang udah Ronald kasih ke kamu. Yang pertama itu adalah festival Gion Matsuri yang ada di Jepang. Terus juga festival lumpur yang ada di Korea Selatan. Dan juga ada festival PKB ataupun festival layangan kebanggaan kita yang ada di Bali nih. Yuk teman Pro 2, langsung aja nih meluncur dan kasih vote kamu sekarang juga. Karena nanti hasilnya bakal Ronald umumin di akhir segmen nanti.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan ngomongin soal Festival Juli yang paling megah dan terkenal di Asia, kita nih harus banget mulai perjalanannya dari Kyoto di Jepang. Di sana tuh teman Pro 2 ada sebuah festival bernama Gion Matsuri nih. Dan kalau bicara soal umur ya, festival ini bukan kaleng-kaleng lagi teman Pro 2. Jadi festival Gion Matsuri ini udah rutin diselenggarakan sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Waduh, kebayang gak tuh sejarahnya nih festival ya. Kok bisa sih ada festival yang udah berjalan 1000 tahun yang lalu tapi tetap terlaksana sampai tahun ini ya teman Pro 2. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomongin festival yang bertahan bahkan sampai ribuan tahun ya, bukan puluhan tahun lagi tapi ini ribuan tahun ya teman Pro 2, pasti ada sesuatu yang unik atau misalnya daya tarik utamanya nih dari festival tersebut. Dan ternyata walaupun Ronald belum pernah ke festival di sana, tapi Ronald cari tahu ternyata daya tarik dari Gion Matsuri ini, dari festival ini ya, adalah parade kereta hias yang disebut Yamaboko. Jadi ini tuh bukan sekedar mobil di hias aja ya, tapi beberapa kok mobil sih, maksudnya bukan sekedar kereta dihias aja ya, tapi beberapa kereta ini ukurannya bahkan super raksasa, terus juga menjulang tinggi, dan gokilnya lagi nih teman Pro 2, ditarik secara manual pakai tenaga puluhan orang yang ada di sana. Bayangin aja teman Pro 2, di tengah kota Kyoto yang udah sangat modern, masyarakatnya masih rutin ngelakuin tradisi dari berabad-abad lalu ini. Ini sih keren banget ya. Dan fun fact-nya lagi teman Pro 2, sebagian dari kereta hias Yamaboko ini dibuat dengan detail artistik yang luar biasa cantik tapi juga rumit nih. Makanya ya, gak heran kalau parade ini tuh sering dijulukin sebagai museum berjalan loh. Saking tingginya nilai sejarah dan juga seni yang dibawa. Ih, keren banget nih teman Pro 2. Makin menambah alasan Ronald untuk pengen pergi ke Jepang nih. Tapi harus ingat di bulan Juli ya ke Jepangnya, karena ini festival adanya di bulan Juli ini teman Pro 2. Nah kalau Jepang punya festival yang kental banget sama sejarah dan juga tradisi luhur mereka ya, negara tetangganya nih justru punya festival yang jauh lebih santai, messy, dan juga pastinya penuh dengan lumpur nih. Penasaran kan? Habis lagu yang satu ini bakal Ronald bahas. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, teman Tro 2 masih di Morning Vibes bareng Ronald sesuai janji tadi ya. Sekarang kita terbang ke negara mana nih ya selanjutnya ya? Kalau tadi Ronald bilang tetangganya Jepang, berarti tetangganya Jepang itu kita terbang aja deh langsung ke Korea Selatan nih. Karena di bulan Juni ini, tepatnya di daerah Boryeong atau Boryeong apa Boryeong ya kalau di Korea nih bacanya ya. Kalau Seoul bukan Sung, berarti Boryeong nih teman Tro 2. Ada satu acara gila-gilaan yang namanya Boryeong Mood Festival, atau ya biar lebih gampang kita sebut aja Festival Lumpur ya teman Tro 2. Karena kalau biasanya orang datang ke festival itu kan dandan kece, pakai outfit yang paling keren, atau bahkan apa namanya jauh-jauh hari beli baju untuk dipakai pas festival tersebut biar pas di foto tuh estetik nih. Tapi di Festival Lumpur ini yang ada di Korea Selatan ini, semua itu berubah total teman Tro 2.

Jadi nih teman Pro 2, pengunjung Festival Lumpur ini yang ada di Korea Selatan ini murni datang buat kotor-kotoran dan main lumpur bareng. Acaranya tuh juga macam-macam ya, mulai dari gulat lumpur, seluncuran lumpur, sampai lari maraton di dalam lumpur. Waduh. Intinya sih ya, enggak ada satupun peserta yang boleh pulang dalam keadaan yang bisa dibilang bersih gitu. Semuanya harus berlumur kenangan alias berlumur lumpur ya, teman Pro 2. Ini dalam keadaan bersihnya, dalam keadaan bersih di pakaian atau di tubuh ya, bukan dalam keadaan bersih yang lain nih. Enggak juga kita keluar dalam keadaan bersih dari dosa ya, teman Pro 2, karena itu beda festival. Kalau ini bersih dari keluar dalam keadaan tidak keluar dalam keadaan bersih bajunya, maksudnya bersih yang tadinya bersih datang keluar-keluar harus berlumur lumpur, itu dia maksudnya ya teman Pro 2. Dan di balik keseruannya ada fun fact juga nih yang lumayan unik. Ternyata teman Pro 2, festival ini awalnya cuman strategi marketing doang loh. Waduh, kok bisa ya?

Jadi dulu nih teman Pro 2, acara ini tuh ya dibikin buat mempromosikan produk kosmetik yang bahan dasarnya itu dari lumpur Boryeong nih yang ada di daerah tersebut. Tapi karena animo masyarakatnya pecah dan ternyata acaranya seru abis, makanya festival ini malah keterusan dan berevolusi jadi salah satu festival wisata musim panas paling ikonik di Korea Selatan. Dan ini menarik banget menurut Ronald asal-usul festivalnya ya teman Pro 2. Kalau di Jepang tadi adalah terkait dengan kebudayaan dan juga apa namanya kepercayaan luhur. Kalau misalnya ini terkait dengan promosi produk yang tiba-tiba jadi festival besar. Waduh, lucu juga ya. Kalau tadi festivalnya bikin baju kita kotor ya teman Pro 2. Festival berikutnya ini yang bakal Ronald bahas, ini mungkin kedengarannya agak

kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.